0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

yang suka banget olahraga di musim panas ini, kalau bisa dilakukannya sama hati-hati ya. Bukan dilakukan sama hati-hati sih, dilakukannya dengan hati-hati gitu. Kalaupun kamu maksa banget buat keluar ya, kayak mesti dikurangi

ILKK itu bilang ya, kalau suhu udara yang tinggi itu bisa mempengaruhi kerja tubuh ya, termasuk meningkatkan denyut jantung dan laju pernapasan. Jadi ketika cuaca sangat panas, maka heart rate atau denyut nadi kita itu akan meningkat ya. Bahkan nih, pernafasan kita juga akan lebih meningkat nih teman pro 2. Pasti akan merasa kelelahan ya. Dan menurut Andi ini, berolahraga dengan intensitas atau kecepatan seperti biasa nih dalam kondisi cuaca panas kayak gini nih, itu bisa membuat tubuh kita tuh lebih cepat kehilangan energi teman pro 2. Dan kondisi ini juga nih yang bisa menyebabkan suhu tubuh tuh meningkat. That's why dia tuh nyaranin kalau kita nih menurunkan ya intensitas olahraga serta memperpendek ya durasinya ketika suhu udara tuh sedang tinggi teman pro 2.

Jawa Barat. Sekarang bisa ngelaporin nih atau membuat aduan jalan rusak kepada pemerintah provinsi atau Pemprov. Hal ini disampaikan ya sama Pemprov Jawa Barat melalui unggahan akun Instagram resmi mereka nih @humas_jabar pada Senin kemarin. Dan berdasarkan unggahan ini nih, pelaporan jalan rusak tuh bisa dilakukan ya melalui fitur aduan warga di aplikasi Sapa Warga. Dan kamu juga nih bisa ngelaporin jalan rusak lewat situs www.lapor.go.id dan SMS ke 1708 dan media sosial X dengan tagar #lapor teman perajian. Yap, jadi nih nggak perlu bingung lagi kalau mau lapor aduan jalan rusak, aspirasi atau hal lainnya, bisa ya dengan aplikasi Sapa Warga dalam fitur aduan warga dan melalui span lapor. Jadi nggak hanya jalan rusak ya, kamu tuh bisa juga nih ngelakuin pengaduan berbagai hal lain ya, termasuk kesehatan dan juga kependudukan melalui fitur aduan warga. Dan nantinya warga Jawa Barat juga bisa ya melakukan pengecekan status aduan nih secara real time sampai selesai ditindaklanjuti perangkat daerah terkait. Wah, keren banget ya. Jadi cara lapornya tuh unduh aplikasi, membuat akun Sapa Warga, masukin aduan di fitur aduan warga, masukin deskripsi dan lampiran bukti foto aduan, mengirimkan aduan, terus mendapatkan ID aduan via email untuk kebutuhan cek status, mengecek status aduannya secara berkala di fitur cek status aduan, terus aduan selesai ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait. Jadi gitu ya, kamu sekarang udah bisa lapor nih kalau ada jalan yang rusak teman-teman.

kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

pada matinya teman Pradu ya. Kembali nih dinobatkan sebagai negara paling bahagia di dunia dalam World Happiness Report 2026. Dan predikat ini udah diraih negara Nordik ini selama 9 tahun berturut-turut ya. Lalu apa sih yang membuat masyarakat Finlandia tuh merasa begitu puas ya dengan kehidupannya? Dikutip dari The Guardian nih, penulis Olivia Sprinkle kembali ya mengunjungi Finlandia dan menyusuri nih sejumlah destinasi. Dalam laporannya, Sprinkle tuh gak hanya menikmati keindahan alam negara ini ya, tapi juga nih berbincang dengan keluarga dan warga setempat nih untuk mencari tahu ya, apa sih yang mereka anggap sebagai rahasia kebahagiaan. Nah itu ternyata karena kami tuh memiliki ekspektasi yang rendah, katanya gitu. Jadi bagi Sprinkle, jawaban itu tuh mencerminkan karakter orang Finlandia yang lugas, sekaligus nunjukin ya cara pandang mereka terhadap hidupnya teman Predua. Dan dibalik candaan ini nih, ia nemuin kalau kebahagiaan masyarakat Finlandia itu gak hanya ditopang ya sama sistem sosial yang baik, tapi juga ternyata filosofi

0: kesempurnaan alam yang menjadi bagian dari keseharian. Terus juga nih melambat bukan berarti tertinggal. Sauna bukan sekadar tradisi, dan kebahagiaan tuh hadir ya dari hal-hal sederhana, teman Tradua. Jadi banyak tuh orang Finlandia tuh yang ngerasa kebahagiaan tuh bukan sesuatu yang harus dikejar ya. Itu tumbuh dari rasa cukup, kedekatan dengan alam, serta kemampuan nih menikmati kehidupan sehari-hari tanpa merasa harus selalu mencapai ya yang lebih banyak, teman Tradua.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pradua, teman terbaik kamu.

0: panas.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: 97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Waktunya kita bakal update informasi cuaca ya dari BMKG Kertajati bersama Kak Ana Kania. Silakan Kak Ana.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan Rabu 8 Juli 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah hingga berawan, dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 90%. Untuk angin umumnya berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 40 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon dalam kategori rendah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti hujan tiba-tiba dalam skala lokal, peningkatan kecepatan angin, serta panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG atau media sosial @bmkg.kertajati secara berkala. Demikian perkiraan cuaca hari ini. Selamat beraktivitas. Selanjutnya saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih untuk Kak Ana Kania sudah menginformasikan ya perkiraan cuaca untuk hari Rabu tanggal 8 Juli 2026.

0: kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

floor time belakangan ramai ya diperbincangkan di media sosial. Beda nih sama teknik relaksasi yang umumnya dilakukan sambil duduk atau bermeditasi. Floor time itu dilakukan dengan cara sederhana ya, yaitu berbaring di lantai selama beberapa menit tanpa melakukan aktivitas lain. Banyak juga nih pengguna media sosial tuh ngaku kebiasaan ini nih membuat tubuh tuh terasa lebih rileks ya, pikiran jadi lebih tenang, sampai ngebantu ngeredain pegal setelah beraktivitas harian. Dan menurut para ahli nih, floor time itu emang bisa ngasih manfaat tertentu ya, meski bukan solusi utama nih untuk mengatasi stres maupun gangguan kesehatan mental. Lauren Maher nih, terapis keluarga sekaligus guru yoga bersertifikat tuh bilang kalau floor time

Maher juga ngejelasin bahwa berbaring di lantai itu bisa ngebantu kita ya berhenti sejenak nih dari rutinitas yang melelahkan teman perdua. Jadi bukan sekedar lagi tren aja. Manfaat terbaiknya nih, ini akan dirasakan apabila dipaduin sama pola hidup sehat nih teman-teman berdua. Kayak tidur yang cukup, rutin berolahraga.

0: Telinga gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12.
2: Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: Ini aksi yang bisa dilakukan sama Gen Z nih buat tanggap bencana. Menggunakan TikTok dan juga Instagram untuk membuat video atau infografis tentang jalur evakuasi ya, dan juga tips keselamatan. Terus bisa juga memeriksa kebenaran informasi ya sebelum membagikannya nih untuk mencegah kepanikan. Terus membuka juga nih donasi secara online melalui platform seperti Kita Bisa. Dan yang terakhir nih, bisa bergabung ya dengan komunitas MDMC atau kelompok relawan kampus nih buat korban bencana di lapangan teman-teman.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

0: 97,5 produser dari Cirebon, teman terbaik kamu. Nailanya masih pamit dari Spada. Thank you buat yang udah stay tune dari jam 5 pagi tadi ya. Ntar di produser headlist bakalan ada Tia yang nemenin teman produser semuanya. Kalau gitu Nailanya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Iya, tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan? Setelah sibuk dari pagi, Spadanya pamit ya. Sampai besok.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Mbappe. Salam. Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngertilah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Italia lagi-lagi harus rela gagal tampil di Piala Dunia 2026. Dan ini bukan sekali atau dua kali, tapi tiga edisi berturut-turut setelah sebelumnya juga zonk di 2018 dan 2022. Padahal, kalau ngomongin sejarah, Italia itu bukan tim kaleng-kaleng. Mereka pernah juara dunia 4 kali, dan terakhir mereka juara di Piala Dunia edisi 2006. Nah, di kualifikasi kemarin, performa mereka sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Mereka sempat jadi runner-up grup, lanjut ke playoff, bahkan menang 2-0 di semifinal. Tapi drama terjadi di laga penentuan. Melawan Bosnia, skor imbang 1-1, lanjut adu penalti, dan Italia tumbang 1-4. Yang bikin makin nyesek, secara permainan mereka lebih dominan, lebih banyak peluang, tapi ya gitu, finishingnya kurang. Sekarang Italia dari tim legenda jadi tim besar yang absen paling lama di Piala Dunia.
1: Ngerti Bola.

this. Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Kalau ngomongin negara paling setia di Piala Dunia, jawabannya udah pasti negara Brazil. Bahkan negara Brazil ini jadi satu-satunya timnas yang gak pernah absen sejak Piala Dunia pertama di tahun 1930. Mereka udah langganan banget tampil di panggung ini. Gak cuma sering tampil, Brazil juga jadi tim paling sukses dengan 5 trofi juara. Mulai dari era legenda Pele sampai bintang modern seperti Neymar. Gaya main mereka juga khas banget, skillful, kreatif, dan sering disebut sebagai Jogo Bonito, alias sepak bola yang indah. Menariknya, walau selalu jadi favorit, Brazil terakhir juara di tahun 2002. Jadi, di edisi gelaran ini, mereka pasti datang dengan misi besar, yaitu balikan kejayaan.

0: masih di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: tertempar kereta api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Hitlist.
1: Warnanya Pradua Hitlist.
0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Waktunya kamu request lagu favorit ya. Boleh mancanegara, boleh juga Indonesia. Di line WhatsApp kita 08 11 20 20 937. Sampai nanti jam 12 siang ya di Pro 2 Hitlist.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Single terbaru dari Salma Salsabil ya. Hacu. Ini kayaknya curhatannya semua budak korporat, teman Pro 2 ya. Meskipun ngeluh gitu ya, tapi tetap dijalani. Kenapa ya? Karena butuh. Baiklah, semangat ya buat kamu teman Pro 2, mungkin yang hari ini agak hektik gitu ya, hari Rabunya gitu, mungkin kamu harus rapat di luar kota tiba-tiba, presentasi dadakan gitu kan. Semangat aja, kayaknya yang lagi santai ini cuma anak sekolah aja, anak SMA ya. Atau mungkin malah deg-degan karena baru mau daftar ulang. Baiklah, semoga diberi kelancaran hari ini teman Pro 2 ya. Sambil kamu boleh yuk request lagu favorit kamu di 08 11 20 20 937 ya. Pengen dengerin lagunya siapa siang hari ini sampai nanti jam 12 siang. Boleh mancanegara, boleh juga Indonesia. Kalau si Salma Salsabil ini tadi udah di request sama Nana ya di 08 11 20 20 937. Baiklah, kita sapa lagi yang gabungan di WhatsApp kita ya. Aha, ini selalu gak ada namanya. Zulfikri, kamu ketik nama kamu dong. Ini harus buka profil dulu buat tahu nama kamu ya. Di 08127306 sekian-sekian. Thank you Zulfikri. Nanti requestan kamu sebentar dicari dulu ya, apakah udah masuk di playlist pagi hari ini ya. Terus ini juga gak ada namanya. Harus dibuka Bundi. Bundi pengen dengerin lagunya Kendrick yang Semesta. Oke, nanti dicari tahu dulu ya. Ada Novelia. Novelia juga pengen dengerin lagunya Kendrick yang Semesta. Itu adalah lagu baru ya, kalau gak salah ya. Sebentar, nanti dimasukin playlist dulu ya. Via udah siapin buat kamu para penggemarnya Kendrick ya, yang Semesta. Emang enak banget sini lagunya ya, lebih enak daripada single pertamanya dia yang kemarin yang masih seperti dulu ya. Nanti via cek dulu ya. Terus ada siapa lagi? Kita buka lagi ya. Ini juga gak ada namanya. Bill. Menjelang siang lagu Semestanya Kendrick dong. Terima kasih juga buat kamu. Banyak banget ini yang penggemarnya Kendrick ya. Baiklah, kalau gitu gak usah berlama-lama lagi, langsung via kasih buat kamu ya. Ini dia single terbaru dari seorang Kendrick dengan Semesta. Stay tuned.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Metro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Ini adalah single kolaborasi dari Calvin Harris ya, barengan sama Jay-Z, teman Metro 2, Satisfy. Kayaknya ngehook banget ya melodinya gitu loh, teman Metro 2. Kalau kamu suka, jangan lupa buat request di Metro 2 Hitlist setiap hari dari jam 11 sampai dengan jam 12 siang ya. Zulfikri, tadi lagu kamu Devia puterin ya, Dul Jalani barengan sama Tisa Biani, Kasidah Cinta. Thank you banget udah request di Pro 2 Hitlist hari ini ya, 8 Juli 2026. Yang request lagunya Kenris tadi semesta, Devia puterin juga ya. Terus siapa nih? Gak ada namanya lagi. Ami, thank you gabungannya ya. Tapi lagu yang kamu request belum masuk nih di Pro 2 Cirebon ya. Nanti via konfirmasi lagi sama label ya. Terus ada siapa lagi ini? Halo Min, halo juga Fatim ya, pengen dengerin lagunya Sabrina Leanor. Sabrina Leanor kayaknya yang hari ini sih yang disiapin adalah lagunya sebentar. Hari ini yang masuk di playlist ada ini, Remuknya Angie Carvalho. Gimana, mau gak Sabrina Leonornya belum masuk playlist nih hari ini? Kamu boleh balas lagi ya chatnya di 08 11 20 29 37. Fia mau ngenalin yang satu ini dulu, yang sering disebut sebagai saingannya Nuna, padahal enggak, mereka ini sister ya. Ini dia teman Pro 2, girl band asal Indonesia, Marbles.

0: gonna be. Mbappe, salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Iya, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Taukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia terhanyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.
1: Ngerti Bola.

43 menit lepas dari jam 11 siang ya teman Pro 2 yang baru saja kamu dengerin. Ini adalah Charlie XCX ya, soundtrack dari film Wuthering Heights, dibintangi sama Margot Robbie barengan sama Adolo, pas siapa yang cowoknya ya, Jacob Elordi kalau gak salah ya. Chains of Love teman Pro 2. Ini tadi udah di request ya di 08 11 20 20 937. Sama sebentar scroll dulu ya, ada Tessa tadi pengen dengerin lagu ini ya. Thank you Tessa udah via puterin buat kamu ya. Dan teman Pro 2 tersisa waktu sekitar 15 menit aja untuk kamu bisa request di Pro 2 Hitlist. Ketik nama kamu dulu, spasi pengen dengerin lagunya siapa ya, apa namanya, daripada scroll-scroll lagi namanya, buka profil mulu dari tadi ya. Jangan lupa harus disertakan nama kamu siapa ya. Baiklah, selanjutnya Via mau ngenalin lagu yang satu ini dulu deh. Ini adalah jawara kita di chart mingguan kita ya, hari Sabtu kemarin ya, berarti edisi 4 Juli 2026. Kolaborasi dari Barat dan juga Timur gitu ya, karena ini musisinya ada yang dari Amerika, ada yang dari Jepang. Ini dia Home dari Charlie Puth barengan sama Utada Hikaru. Enjoy.

0: masih di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

Lagu terbarunya Siloam Seven ini ya, judulnya adalah Sederhana, teman Pro 2. Udah di request sama siapa tadi, lupa lagi ya. Ada Sasa, pengen dengerin lagunya Siloam Seven dong kak. Oke, ini masih jadi backsound ya. Terus ada juga Aris, salam kenal kawan Pro 2. Ini bareng Aris di Majalengka, ikut gabung dengerin lagunya Pro 2. Requestnya ngikut aja dah. Baiklah, salamnya buat yang lagi siaran salam kenal. Salam kenal juga buat kamu Aris ya. Dan teman Pro 2, thank you banget yang udah ikutan nimbrung di Pro 2 Hitlist hari ini 8 Juli 2026. Lanjut lagi, bentar lagi kita akan masuk ke program selanjutnya ya, yaitu Santai Siang. Kita bakal bahas informasi dari dunia entertainment, ada juga dari dunia olahraga, sampai nanti jam 3 sore. Jadi pastiin kamu tetap dengerin 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

0: masih di sini?
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
2: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
3: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu masih dengerin Santai Siang ya di siang hari ini 8 Juli 2026 barengan sama Via ya sampai jam 3 sore nanti. Dan di siang hari ini Via punya informasi ya. Yang ini adalah kabar dari Donggala. Hayo, Donggala Sulawesi mana? Main tebak-tebakan ya. Donggala ini adalah di Sulawesi Tengah, teman Pro 2. Nah, ini wakil gubernurnya atas nama Reni Lamejido bilang kalau Buya Subi Festival 2026 jadi ajang buat promosiin tenun khas Donggala ke pasar nasional dan juga internasional gitu ya. Jadi menurut beliau ini Buya Subi Festival itu bukan cuma sekedar agenda budaya doang, tapi juga jadi pernyataan kepada dunia gitu kalau Sulawesi Tengah punya kekayaan tenun khas Donggala yang bernilai tinggi, syarat akan filosofi kehidupan dan bisa jadi bagian dari industri fashion berkelanjutan di tingkat nasional maupun internasional. Nah, melalui Buya Subi Festival 2026 ya, harapan beliau adalah bisa lahir berbagai kerjasama strategis yang bisa memperkuat promosi pariwisata, terus juga bisa buat memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, sekaligus juga membuka akses pasar internasional ya buat produk-produk unggulan Sulawesi Tengah. Nah, kemudian Buya Subi Festival ini kan digelarnya dari tanggal 5 sampai dengan 11 Juli 2026 ya. Ini adalah hasil kerjasama dengan Eco Fashion Week Australia dan juga pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, buat bisa menjaga keberlanjutan warisan budaya itu tadi ya, pemerintah provinsi bakal membahas rencana menghadirkan jurusan khusus tenun di sekolah menengah kejuruan gitu, teman Pro 2. Karena ini bisa jadi wadah gitu ya, mengingat sebagian besar penenun sekarang ini berasal dari kalangan usia lanjut, sehingga regenerasi itu harus segera dilakukan. Caranya gimana itu tadi, salah satunya adalah membuat jurusan khusus tenun di SMK di Donggala sana. Dan kalau kita bahas tentang pusat tenun gitu ya di Donggala ya, sekarang ini ternyata ada dua desa yang jadi pusat tenun Donggala, yaitu Desa Towali dan juga Desa Limboro. Mereka ini punya sekitar 200 orang penenun, tapi mayoritas mereka adalah udah lanjut usia gitu, teman Pro 2. Jadi memang festival ini gak boleh ya berhenti pada kegiatan pameran doang, tapi juga harus bisa mendorong masyarakat buat beli dan pakai produk tenun lokal secara berkelanjutan, sehingga bisa ngasih dampak nyata terhadap peningkatan ekonomi para pengrajin gitu ya. Karena warna, motif dan kualitas serat kain tenun Donggala sekarang itu sangat baik dan memiliki daya saing tinggi. Karena itu para perajin ini didorong gitu ya buat terus meningkatkan kualitas sekaligus menghadirkan model-model yang bisa mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai budaya lokal, teman Pro 2. Gimana? Tertarik enggak buat jajan tenun khas Donggala? Look at the,

0: Mbappe. Salam. Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh iya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, pemerintah Indonesia meminta agar standar global buat pengembangan dan tata kelola kecerdasan artificial atau AI itu nggak berubah menjadi hambatan baru gitu ya, yang membebani usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di negara berkembang gitu ya. Nah, informasi ini disampaikan sama Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ya, Edi Priyopambudi, di pertemuan Sherpa G20 ya, yang kedua presidensi Amerika Serikat di Washington DC gitu maksudnya. Jadi menurut Pak Edi ini, Indonesia menilai tata kelola AI global harus dirancang secara inklusif, sehingga nggak cuma mengakomodasi kepentingan negara maju, tapi juga bisa memperhatikan kapasitas dan kebutuhan negara berkembang gitu ya. Dan dalam agenda Innovation Working Group, Indonesia mendorong implementasi nyata G20 ini, roadmap for cross-border payments ini melalui interkoneksi sistem pembayaran berbasis code QR lintas negara. Nah, langkah ini dinilai bisa memangkas biaya transaksi sekaligus meringankan beban pekerja migran dan UMKM ya, tahun Pro 2. Selain itu, Indonesia juga mengangkat isu meningkatnya kerugian akibat penipuan investasi kripto lintas negara atau peak butchering networks gitu ya. Dan untuk itu, Indonesia mendorong penguatan kerjasama penegakan hukum lintas batas yang dibarengi sama peningkatan literasi cyber, khususnya bagi kelompok lansia dan pengguna digital pemula gitu ya. Masih dalam forum yang sama, Indonesia juga menyetujui pelarangan penggunaan konten curian atau bajakan buat melatih model AI. Namun meskipun demikian, pemerintah menegaskan kalau regulasi internasional tetap harus dihormati ya. Aturan perlindungan data nasional juga buat mencegah ekstraksi ilegal data publik yang bersifat sensitif gitu ya. Dan sekarang ini pemerintah lagi mematangkan peta jalan AI nasional beserta panduan etis penerapan AI di sektor kesehatan, pendidikan, keuangan, dan kreatif ya. Kemudian Indonesia juga mendorong diversifikasi infrastruktur AI agar negara berkembang ini gak cuma jadi penyedia data dan konsumen teknologi doang gitu. Jadi usulannya adalah penguatan kemitraan pemerintah dan swasta dalam investasi pusat data dan kapasitas komputasi awan yang lebih inklusif gitu ya. Kemudian melalui forum ini juga, Indonesia berharap arsitektur ekonomi digital global yang lagi dibahas di G20 ini bisa berjalan secara adil dan inklusif, sekaligus membuka ruang yang lebih besar gitu ya buat negara berkembang untuk bisa berkontribusi dalam penyusunan standar AI internasional, bukan hanya sebagai pihak yang wajib mematuhinya, teman Pro 2.

0: 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh ya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.
4: Ngerti Bola.

siang teman Pro 2 ya. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Kali ini informasi pertama datang dari Piala Dunia 2026 ya. Kalau semalam teman Pro 2 malam apa pagi tadi ya, yang Argentina versus Mesir ya di babak 16 besar Piala Dunia FIFA 2026 di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Ini informasinya dari mega bintang Argentina, siapa lagi kalau bukan Lionel Messi ya, kembali memimpin perburuan sepatu emas Piala Dunia 2026 dengan mengoleksi 8 gol. Nah, ini menggeser posisi pertama yang sebelumnya ditempati sama Kylian Mbappe ya. Dan berdasarkan laporan dari top skor sementara Piala Dunia 2026 di laman resmi FIFA, Messi ini membukukan 8 gol dan 1 umpan yang menghasilkan gol assist setelah laga Argentina melawan Mesir di babak 16 besar. Nah, kapten Argentina ini teman Pro 2 mencetak 1 gol dan 1 assist mengantar Argentina meraih kemenangan 3-2 atas Mesir untuk bisa melaju ke babak perempat final. Nah, peringkat kedua top skor dihuni sama penyerang andalan Perancis, siapa lagi ya, tadi udah di mention di awal Kylian Mbappe yang udah mengoleksi 7 gol dan 2 assist ya. Mbappe sendiri punya jumlah gol yang sama tapi unggul jumlah assist dari striker Norwegia yang lagi banyak banget jadi perbincangan ya, karena posturnya dan juga kekuatannya katanya ya. Erling Haaland yang belum ngasih assist sepanjang turnamen teman Pro 2. Sedangkan penyerang Inggris yaitu Harry Kane membayangi di peringkat keempat dengan menorehkan 6 gol dan 1 assist teman Pro 2. Dan sejumlah pemain lainnya seperti ada Ousmane Dembele dari Perancis ya, terus ada Ismail Assar dari Senegal, kemudian dari Spanyol atas nama Mikel Oyarzabal, terus Julian Quiñones dari Meksiko, Jude Bellingham dari Inggris, dan Vinicius Junior dari Brazil ada di peringkat 5 sampai dengan 10 dengan masing-masing koleksinya adalah 4 gol ya. Nah, pemain seperti Dembele, Oyarzabal, Bellingham masih berpeluang menambah pundi-pundi gol karena tim mereka masih bersaing di panggung sepak bola terbesar dunia ini ya. Sedangkan Sar, Quiñones dan juga Vinicius dipastikan keluar dari persaingan perebutan sepatu emas karena negaranya udah tersingkir dari Piala Dunia 2026. Ada yang kira-kira mau apa ya, main tebak-tebakan gak? Berhasil dikalahin gak ya Lionel Messi ada di posisi puncak top skor Piala Dunia 2026? Kayaknya sih Erling Haaland masih potensial ya, masih bakal kejar-kejaran sama Mbappe dan juga Lionel Messi ya, karena sama-sama masuk di perempat final. Kita tungguin aja hasilnya. Tapi ini cukup mengejutkan ya. Mungkin kalau misalnya Messi, Mbappe ya udah biasa gitu ya. Erling Haaland loh. Dan ini mungkin bisa jadi apa ya, buat kita yang gak suka bola jadi kepo gitu loh. Karena seliweran banget nih kontennya Erling Haaland ya. Dia makan daging, minum susu, terus juga konsumsi madu. Semua ibu-ibu sekarang kayaknya lagi pengen ngasih makan anaknya kayak pola makannya Erling Haaland ya, biar bisa tinggi, terus kekuatannya juga bagus gitu. Kita tungguin ya kira-kira siapa yang ada di top skor Piala Dunia 2026 buat bisa dapetin sepatu emas ya.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngertilah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Italia lagi-lagi harus

dan 2022. Padahal, kalau ngomongin sejarah, Italia itu bukan tim kaleng-kaleng. Mereka pernah juara dunia 4 kali, dan terakhir mereka juara di Piala Dunia edisi 2006. Nah, di kualifikasi kemarin, performa mereka sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Mereka sempat jadi runner-up grup, lanjut ke playoff, bahkan menang 2-0 di semifinal. Tapi drama terjadi di laga penentuan. Melawan Bosnia, skor imbang 1-1, lanjut adu penalti, dan Italia tumbang 1-4. Yang bikin makin nyesek, secara permainan mereka lebih dominan, lebih banyak peluang, tapi ya gitu, finishingnya kurang. Sekarang Italia dari tim legenda jadi tim besar yang absen paling lama di Piala Dunia.

soalnya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat ya meluncurkan buku Sports Intelligence di Universitas Negeri Surabaya. Jadi buku ini adalah proyek yang digarap semenjak 2019 gitu ya, dengan terfokus ke media sebagai sumber informasi yang diperlukan dalam pembinaan olahraga ya. Dan ini statementnya dari Ketua Umum KONI, KONI Pusat, Legend TNI Purnawirawan Marciano Norman ya. Menurutnya kemenangan yang diperoleh dari olahraga itu harus berbasis

pada data informasi dan juga strategi. Marjono juga menegaskan kalau saat ini olahraga udah jadi pertempuran data dan teknologi tingkat tinggi gitu ya. Sports Intelligence hadir sebagai otak strategis yang menghubungkan sport science tradisional dengan inovasi digital masa depan seperti AI dan juga big data. Dan buku ini hadir pada momentum tanggal 7, bulan 7 tahun 2026 ya, 7-7 kemarin teman perdua. Jadi harapannya semoga ini karyanya bisa jadi referensi penting buat akademisi, pengambil kebijakan dan juga seluruh insan olahraga Indonesia. Terus kota tim penulis sekaligus Kabid Sports Intelligence Eman Sungkowo mengawali presentasi yang merangkum dari isi buku tersebut ya. Jadi intelijen olahraga ini adalah bentuk pemanfaatan informasi strategis dalam olahraga yang memungkinkan atlet dan pelatih bisa memahami kekuatan, kelemahan dan juga pola lawan secara lebih mendalam dengan informasi yang akurat.

Indonesia atau FPTI menjadikan seri kejuaraan dunia panjat tebing atau World Climbing Series yang diikuti di Polandia dan juga Perancis sebagai bagian dari upaya mematangkan persiapan atlet kita gitu ya menuju ke Asian Games 2026. Jadi keikutsertaan di World Climbing Series ini adalah bagian yang gak terpisahkan gitu ya dari Asian Games 2026 teman-teman Pro 2. Dan FPTI baru aja menerjunkan atletnya buat bersaing di World Climbing Series Krakow 2026. Itu adalah di Polandia. Baru aja selesai ya, tanggal 3 sampai dengan 5 Juli. Hasilnya tim Merah Putih berhasil mengoleksi 1 medali emas, 1 perak, dan 1 perunggu dari nomor speed perorangan dan juga speed relay campuran. Medali emasnya dipersembahkan sama Desak Made Rita Kusuma Dewi yang mengantar atlet asal Bali ini resmi menduduki peringkat 1 dunia disiplin speed putri. Luar biasa, ikut bangga teman Pro 2 ya. Dan setelah seri Krakow, para atlet dari FPT ini bakal bertolak ke Perancis buat ikut kejuaraan dunia berikutnya yaitu World Climbing Series di tanggal 10 sampai dengan 12 Juli. Jadi rapet banget ya, semoga istirahatnya cukup nih teman Pro 2. Terus kalau di seri Perancis ini ya, pihaknya ngirimin 10 atlet yang terdiri dari 7 atlet disiplin speed dan 3 buat lead ya. Nomor lead sendiri diharapkan bisa menyumbang prestasi setelah Putra Tri Ramadhani alias Rondeng mendulang emas dalam World Climbing Series Praha 2026 di Ceko, itu adalah di Juni kemarin. Jadi pihak FPTI mengaku bersyukur gitu ya, karena pada seri Krakow para atlet bisa bersaing dan merebut beberapa medali. Hasil itu jadi poin penting terutama bagi para atlet buat menambah kepercayaan diri mereka teman Pro 2. Nah kalau dari berbagai seri kejuaraan dunia yang diikuti, itu adalah merupakan bagian dari upaya menguji kemampuan atlet sekaligus mematangkan persiapan menghadapi Asian Games. Emang kapan sih Asian Games ya? Dari tadi di mention terus nih, catat nih teman Pro 2 ya, 19 September sampai dengan 4 Oktober. Nah kali ini berlangsungnya adalah di Jepang sana teman Pro 2. Makanya harapannya adalah para atlet dari FPT ini bisa mencatatkan tren yang baik gitu ya dalam keikutsertaan mereka di seri-seri dunia yang didukung gitu ya sama pemerintah. Kemudian persiapan ini targetnya adalah bisa meraih hasil maksimal nanti di

0: sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Asmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Dan baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.
4: Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual.

Tahukah Anda apa kepanjangan dari TTD? Selama ini, mungkin sering melihat atau bahkan menggunakan singkatan TTD dalam berbagai dokumen atau surat. Banyak yang mengira bahwa TTD adalah singkatan dari tanda tangan. Padahal, anggapan tersebut kurang tepat. TTD sebenarnya merupakan singkatan dari tertanda. Lalu apa perbedaan antara tanda tangan dan tertanda? Tanda tangan adalah representasi visual unik dari nama seseorang yang dituliskan dengan tangan yang berfungsi sebagai identifikasi dan legalitas dalam berbagai dokumen. Sedangkan tertanda berarti telah ditandatangani atau sudah diberi tanda. Singkatan ini lebih menekankan pada status atau kondisi dokumen yang telah dibubuhi tanda tangan. Meskipun sering dianggap sama, namun keduanya memiliki makna yang sedikit berbeda.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Beralih ke informasi dari dunia hiburan ya. Kita buka dari kabar anggota grup K-pop Twice yang bernama Sana. Siapa yang jadi fansnya di sini? Karena Twice ini kan populer banget gitu ya, teman Pro 2 ya. Nah, si Sana ini diceritakan atau diberitakan gitu ya, bakal membintangi film produksi barengan sama Korea Selatan dan Jepang dengan judul sementaranya adalah Nyangi, tapi nggak tahu nanti fixnya apa. Pokoknya sementara judulnya tuh Nyangi, teman Pro 2. Kalau kita cek dari lamannya Sumpi ya, JYP Entertainment selaku agensi yang menaungi Sana Twice udah mengkonfirmasi hal tersebut, dan katanya Sana ini bakal jadi pemeran utamanya gitu. Nah, peran dalam film Nyangi ini sekaligus juga menandai debut aktingnya Sana ya, sejak mulai berkarir di industri hiburan Korea Selatan sebagai anggota Twice di 2015. Nah, Nyangi sendiri merupakan proyek film produksi bersama Korea dan Jepang ya, dengan pemeran utama prianya adalah Takeru Sato, aktor Jepang yang antara lain udah membintangi franchise-nya Kamen Rider dan juga Rurouni Kenshin, teman Pro 2. Nah, proses syuting dikabarkan bakal segera dimulai di Jepang pada paruh kedua di tahun ini. Dan kalau kita cek dari Chosen Daily, film Nyang ini bakal disutradarai sama Kwok Hon Chan, dan proses produksinya ditangani sama Cox and Vio dan juga perusahaan Jepang Jakun gitu. Jadi dua rumah produksi Korea, si Cox dan juga Anvio itu bakal memimpin proses produksi film tersebut. Belakangan ini emang banyak banget ya penyanyi yang kemudian terjun gitu membintangi film, penyanyi Korea gitu kan. Yang kemarin tuh siapa sih, kalau gak salah Lisa sempet ya main serial televisi gitu kan. Terus Jenny juga pernah serial televisi juga. Tapi yang paling baru siapa sih kemarin nih? Ada kok tapi lupa namanya. Karena nama-namanya gak familiar ya. Baiklah, kita tungguin seperti apa. Karena ini proyek kolaborasi ini biasanya ceritanya tuh unik, teman Pro 2 ya. Kayak dulu pernah loh ada kolaborasinya Cina barengan sama Korea Selatan. Waktu itu yang main ceweknya tuh Tang Wei. Aduh, si Oni itu ya, cantik banget. Yang cewek aja naksir gitu ya. Tapi lupa itu judulnya apa. Pokoknya bagus banget gitu. Ceritanya tuh unik, gak pernah ada sebelumnya ya. Kita tungguin sambil pasti apa ya, tebak-tebakan ya. Kira-kira bakal tetap dikasih judul Nyangi atau diganti lagi nih nanti ya.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Grup vokal NPD alias New Pusat Dunia ya, yang populer banget sama singlenya Sempurnanya Aku ini, lagi nyiapin mekanisme akses layanan streaming buat pertunjukan mereka ya, dalam rangkaian tour konser yang bakal dilaksanakan dari 23 sampai dengan 26 Juli 2026. Nah, salah satu personelnya NPD, Mario Cesar, bilang kalau acara pertunjukan grup di 12 lokasi selama NPD World Tour bakal disiarkan langsung selama 72 jam tanpa henti di platform streaming ya. Nah, katanya sih gak semua orang tuh bisa nonton karena ini sifatnya adalah eksklusif. Exclusive for people who love us, kata Mario Cesar ya. Jadi katanya bakal disortir gitu ya penontonnya ya. Nah, cara nyortirnya gimana katanya tunggu aja di next update gitu. Tapi yang pasti katanya tetap itu tadi, eksklusif ya, yang terus ditekankan sama si Mario Cesar ini, Tawan Pro 2. Memang ada kemungkinan siaran langsung konser NPD bisa diakses secara gratis dalam durasi terbatas, tapi detailnya belum ada gitu ya. Nah, Mario sendiri juga bilang kalau persiapan pelaksanaan tour konser NPD sebagian besar udah selesai. Terus personel NPD lainnya, Lukman Hakim alias Kak Kev, mengatakan kalau semua kegiatan anggota NPD selama tour konser bakal disiarkan langsung. Jadi benar-benar live streaming selama 72 jam nonstop. Bahkan kalau istirahat, makan, tidur atau apapun yang mereka lakukan ya, tanpa kamera off, jadi bakal benar-benar direkam selama 72 jam nih Taman Pro 2. Terus 12 lokasi pertunjukan dalam tour konser NPD ini udah ditentukan ya. Nah, rencananya akan ada di wilayah Banten, kemudian di DKI Jakarta dan Jawa Barat ya. Daftar lokasi konser NPD juga mencakup Tangerang Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Bekasi, Depok, Bogor, dan juga Cimahi. Terus mereka ini bakal pakai nama unik ya, seperti misalnya nih contohnya adalah Tangsel ya, yang kita tahu adalah South Tangerang. Ini diplesetin jadi South Tangerine gitu Teman Pro 2. Terus ada juga ini Bekasi. Tahu enggak ejaannya gimana? Bekasi. B E C C A si laut gitu, Bekasi katanya. Ya, suka-suka NPD lah ya. Nah, kemudian informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan tour konser NPD dan siaran langsungnya, Teman Pro 2 bisa akses langsung ya situs resminya mereka, yaitu npdworldtour.com.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 nanti bakal jadi edisi paling gede sepanjang sejarah sepak bola dunia nih. Bayangin aja, buat pertama kalinya ada 3 negara yang langsung jadi tuan rumah barengan. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, Stadion Azteca di Meksiko resmi kepilih jadi lokasi pembukaan turnamen Akbar ini. Kabar kerennya lagi, Azteca bakal nyetak rekor sebagai stadion pertama yang pernah gelar 3 edisi Piala Dunia. Mulai dari tahun 1970, 1986, sampai sekarang ini tahun 2026. Stadion ini punya kapasitas yang gede banget, yaitu lebih dari 87.000 penonton. Bahkan Stadion Azteca dipoles total biar makin modern dan sesuai standar FIFA, terutama buat fasilitas para pemainnya. Gak cuma soal sejarahnya aja, Stadion Azteca itu terkenal banget sama atmosfernya yang luar biasa. Desain tribunnya dibikin tegak banget, jadi kita bisa dapat pandangan luas ke lapangan tanpa penghalang. Baliknya panggung dunia ke Stadion Azteca ini seolah jadi bukti kalau gairah sepak bola dunia bakal terus hidup dari generasi ke generasi.
4: Ngerti Bola.

0: aku belum dihapus. Aku kan udah mati dari 4 tahun lalu.
1: Kok kamu masih di sini?
2: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
3: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
2: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

Thank you banget ya teman Pro 2 yang udah barengan sama Via dari Pro 2 Hitlist. Lanjut santai siang hari ini ya, Rabu 8 Juli 2026. Bentar lagi bakal ada Cheers Up yang nemenin kamu sampai jam 7 malam barengan sama Gina dan juga Adit ya. Akhirnya dari Jalan Brigjen Darsono bypass Kota Cirebon kayaknya harus pamit. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: teman Tre 2. Siap untuk lebih update hari ini. Yuk, dengerin Cheers Up.
1: Sembilan tujuh koma lima Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Yo, selamat sore teman Pro 2, jumpa lagi baik bareng sama Adit dan Gina.
1: Yeah, cheers up.
2: Yeah, Cirebon's update. Asik.
1: Asik, panas banget guys.
2: Tapi anginnya kenceng banget, gengs.
1: Iya, bikin tenggorokan aku jadi kering.
2: Dan bikin rumah kita menjadi kotor karena banyak debu.
1: Betul sekali. Aku kalau dikasih pilihan untuk tidak perlu keluar rumah, aku akan pakai itu sih.
2: Dan aku kalau dikasih pilihan untuk dikasih uang 1 miliar, aku mau sih.
1: Siapa yang gak mau uang 1 miliar?
2: Ada.
1: Siapa?
2: Orang yang gak mau dikasih 1 miliar adalah orang yang udah gak ngejar dunia.
1: Iya benar. Yang mencari kedamaian.
2: Yoi.
1: Dalam hidup ini.
2: Yeay. Keren-keren banget.
1: Tapi kalau mau damai, mau tenang, mau slow, coba kita sesekali bersepeda ke tempat yang punya pemandangan yang indah.
2: Wah, kira-kira di mana tuh tempat-tempatnya?
1: Kita coba jalan-jalan ke tebing Wali Kukun.
2: Wali Kukun, di
1: mana
2: itu?
1: Seperti minyak gosok.
2: Iya bener, Wali Kukun.
1: Tapi gak, ini sebuah wilayah di tapal batas Cirebon Majalengka.
2: Wah, wow, kita akan jalan-jalan ke sana ya teman produk. Kira-kira ada apa aja atau
1: seindah apa?
2: Seindah apa sih ya?
1: Tetap di sini.
2: Yes, di Cheers Up.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat Bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guglielmi. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam mengambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijadiin debu di bawah tempat tidur.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: mencari kesejukan alam.
1: Ke Wali Kukun.
0: Ke Wali Kukun.
1: Harus naik sepeda.
0: Ya ini kalau buat yang hobi goes ya.
1: Oke. Okay. Karena sekarang komunitas goes mulai ini lagi tau Gin, mulai banyak lagi tau.
0: Iya komunitas goes dan lari ya.
1: Mm-mm.
0: Banyak lagi.
1: Banyak nah, lagi.
0: Sekarang kita ke Wali Kukun. Katanya di Wali Kukun ini ada sebuah desa.
1: Ada sebuah desa
0: yang bernama desa.
1: Mm-hmm.
0: Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon.
1: Walah deket ini sekitaran Telaga Remis.
0: Di sisi Telaga Remis. Nyanyi
1: pasti. Aku sengaja mancing.
0: Ada namanya Tebing Wali Kukun.
1: Uh-huh.
0: Jadi keindahan tebing ini bahkan ada yang menyebutnya sebagai hidden gem.
1: Hidden gemnya Dukupuntang.
0: Dan ini terletak di pembatas alam antara Kabupaten Cirebon dan Majalengka.
1: Mm-hmm.
0: Nah, di balik bukit si Wali Kukun itu adalah Kecamatan Sidawangi Majalengka.
1: Emang gitu. Perbatasan banget ya.
0: Betul. Jadi sebenarnya kalau misalnya kamu ngeh ya tebang pro 2 yang masuk ke Desa Cipanas gitu, daerah Desa Cipanas lewat misalnya, itu tebing Wali Kukunnya tuh udah kelihatan sebelum masuk Desa Cipanas itu.
1: Mungkin gini, mungkin kita sering ke daerah sana. Kita sering lihat tebing itu, cuma nggak tahu nama tebing itu tuh apa,
0: iya,
1: gitu kan?
0: Betul. Nah, keindahannya ini ditambah lagi karena kalau misalnya kita ke di sana, kita juga bisa ngelihat Gunung Ciremai dari kejauhan.
1: Wah, terus juga sekarang nih Gunung Ciremai lagi indah-indahnya tau. Kalau kamu
0: setiap pagi ya?
1: Setiap pagi, jadi kayak bersih banget kan, nggak ada awan-awan, jadi kita benar-benar sampai ngelihat pepohonannya gitu tuh yang ada di gunungnya tuh. Bahkan kemarin Adit lihat ada ini. Pendaki dadah-dadah. Enggak ya?
0: Mungkin ya. Oh, jangan menciptakan. Emang iya, tapi aku dulu kecil mikir kok orang ngedaki enggak kelihatan ya?
1: Enggak
0: kelihatan ada orang naik gitu.
1: Iya, iya. Bahkan kalau kita lihat Gunung Ciremai dari kejauhan tuh kayak enggak percaya kalau di puncaknya tuh ada orang,
0: iya,
1: ya enggak sih?
0: Bener.
1: Emang ada ya orang di atas sana,
0: iya,
1: gitu kan.
0: Iya, kok enggak kelihatan sih dari sini? Ya enggak kelihatan kan itu hutan ya setelah aku dewasa ya.
1: Wede, kayak lagunya Virgon saat kamu dewasa.
0: Jadi ini tersembunyi ya. Gambarannya nih tebing ini, tebing batu ini menjulang tinggi, latar belakangnya pepohonan hijau, ciri khas tebing dan keindahan alamnya ini masih sangat alami. Ya, terkhusus untuk masyarakat yang mencari pengalaman berbeda.
1: Ya.
0: Ya, kamu bisa berwisata ataupun olahraga di alam terbuka seperti di tebing
1: Wali Kukun.
0: Ya, Teman Pro 2.
2: Cirebon
3: Update.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Cirebon's update, teman Pro 2.
1: Kita sekarang mau ke Indramayu.
0: Ke Indramayu mencari mangga.
1: Enggak.
0: Oh, enggak juga.
1: Kamunya mau, akunya enggak.
0: Kasihan cintaku bertepuk sebelah tangan deh.
1: Kan as we know ya, sekarang ya? Itu kemarin BMKG sudah memperingatkan soal
0: kekeringan.
1: Kekeringan, guys. Nah, di Indramayu ini ada 5 wilayah yang terancam kekeringan.
0: Wah, banyak juga ya 5. Di mana aja Gina? Kasih tahu dong.
1: Ini kalau kata kepala pelaksana BPBD Kabupaten Indramayu, Dadang Oce Iskandar, melalui kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan Ahmad Hidayat, bahwa pihaknya sekarang lagi memetakan wilayah-wilayah kekeringan tersebut. Jadi, pertama nih yang kategorinya rawan kekeringan ada di desa Kerangkeng.
0: Kerangkeng sih itu deket perbatasan Kapetakan.
1: Terus juga Terisi.
0: Terisi juga ada stasiun Terisi.
1: Losarang.
0: Losarang ada Dayak Losarang.
1: Centigi.
0: Centigi, centil dan tinggi. Enggak ya, maaf ya. Maksudnya Centigi itu ada desa namanya Centigi.
1: Sama Pasekan, desa Pasekan.
0: Walah.
1: Nah, ini 5 daerah yang diprediksi akan mengalami kekeringan yang parah di wilayah Indramayu. Nah, BPBD memberikan perhatian khusus nih sama 5 wilayah ini agar penanganannya bisa dilakukan lebih cepat.
0: Ya, lebih awal ya.
1: Kekeringannya ini melanda begitu. Jadi nantinya BPBD akan melakukan kegiatan komunikasi, informasi, edukasi di berbagai daerah di berbagai desa di Kabupaten Indramayu supaya masyarakat tuh jadi tahu harus apa gitu menghadapi potensi kekeringan ini.
0: Blitoren.
1: Iya ya, Blitoren ya. Terus juga nanti BPBD sudah menyiapkan 2 unit mobil tangki air bersih.
0: Nah, itu dia.
1: Dengan kapasitas masing-masing 8.000 liter.
0: Jadi aku ada cerita soal kekeringan, Gin.
1: Di mana?
0: Jadi zaman dulu waktu aku masih kuliah nih, Gin.
1: Dulu banget berarti ya.
0: Jadi ceritanya tuh ada kegiatan
1: KKN.
0: Bukan KKN.
1: PKL.
0: Awal-awal
1: magang.
0: Jadi mahasiswa baru tuh apa? Ospek-ospek gitulah.
1: Oh, iya.
0: Nah, jadi ospeknya tuh di desa sana daerah Talun Selatan sana dah. Sarwadadi. Tahu kamu?
1: Tahu.
0: Sarwadadi. Nah, Sarwadadi itu kan kekeringan tuh dulu waktu zaman aku KKN 2015. Mahasiswa. Wah, jadi ketahuan deh tahun berapa.
1: Nah, katanya dulu banget.
0: Dulu banget itu. Nah, itu Gin sama sebenarnya panitianya itu udah tahu bahwa di situ kekurangan air. Jadi kita kegiatan-kegiatan yang biasa-biasa aja. Nah, yang di luar kendali adalah pas malam itu datang alumni-alumni. Nah, alumni-alumni kan kadang ya oknum-oknum alumni ini kan suka apa namanya? Ngide lah. Bikinlah tuh kayak mencari jejak gitu. Sampai di endingnya itu dia ada kubangan lumpur, kita harus
1: merayap
0: di kubangan lumpur itu. Alhasil itu selesai itu sekitar jam 4 atau jam 5 pagi lah dari jam 12. Nah, di pos terakhir itu di kubangan lumpur itu kan pada kotor nih, Gin. Sedangkan di desa itu lagi kekeringan. Jadi kita tuh enggak bisa bilas.
1: Jadi
0: sampai lumpurnya tuh kering di baju. Sampai nunggu pagi akhirnya panitianya beli tangki air, beli apa? Air minum gitu, apa? Depot air minum gitu kan yang satu beli 4 tangki.
1: Tanggung jawab tapi ya panitianya.
0: Iya, panitia tanggung jawab. Cuma kan itu yang alumni itu.
1: Iya.
0: Sok ngide.
1: Ya mungkin alumni yang bayarin tangki air.
0: Bisa jadi. Iya. Akhirnya wah mandi tuh kita.
1: Harusnya kalau di musim kering atau lagi kekeringan gitu jangan mencari jejak begitu ya.
0: Iya.
1: Lebih bagus kan mencari jejak digital aja biar
0: scroll sampai bawah.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Tahukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia teranyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.
1: Ngerti Bola.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: keringan ya. Kalau tadi yeah, keringannya ada di wilayah Indramayu, kali ini
1: di dompet.
0: Enggak, belum terlalu kering sih, masih awal ya. Ini masih soal kekeringan, tapi kabarnya ini di wilayah Majalengka, Cirebon, dan Indramayu. Karena debit air bendung debit bendung air itu rentan menyusut. Yeah. Jadi distribusi airnya bisa tersendat ya karena musim kemarau ini. Nama bendungnya itu Bendung Rentang.
1: Bendung Rentang.
0: Kabupaten Majalengka.
1: Di mana tuh?
0: Barusan aku bilang.
1: Iya kan ada kecamatannya, ada Reja Galuh, Sindangwangi, Sukahaji, Jati Tujuh.
0: Iya itu aja dia bilangnya, Kabupaten Majalengka.
1: Iya, gimana tuh? Jadi ini akan berdampak ke Indramayu, Cirebon, dan Majalengka berarti?
0: Betul, khususnya untuk distribusi air irigasi sektor pertanian.
1: Iya, pertanian, persawahan ya.
0: Iya, terus juga penurunan debit air ini terjadi seiring berkurangnya intensitas hujan ya beberapa pekan terakhir ini.
1: Betul,
0: terus
1: betul.
0: Juga suhu udaranya meningkat, panas.
1: Betul, ya, panas dan angin kencang.
0: Yoi, ini memengaruhi volume air yang mengalir menuju bendung rentang ini.
1: Itu dia teman Pro 2. Ya lagi-lagi kekeringan yang jadi apa ya, tantangan kita di bulan Juli Agustus ini sampai dengan September nanti ya teman.

0: Berdasarkan data operasional terbaru, debit air Bendung Rentang ini mencapai 82,408 meter kubik per detik dengan tinggi muka air 5,78 ya. Dan dari totalnya sekitar 44,126 meter kubik ini dialirkan ke Sindu Praja.
1: Sindu Praja.
0: Kabupaten Majalengka dan sebagian juga Indramayu. Jadi si airnya itu yang tadi 82,408 meter kubik itu dibagi-bagi.
1: Oh, dibagi-bagi.
0: Ke Majalengka,
1: ke Indramayu,
0: ke Cirebon, oh, begitu. Gitu. Nah, kalau misalnya si air jadi menyusut ya, terus orang juga kan kalau panas butuh sering mandi.
1: Betul, betul, betul. Ya kan? Konsumsi air jadi lebih meningkat kan, betul. Tapi cadangan airnya malah menyusut.
0: Betul.
1: Nah, ini yang jadi permasalahan ya, teman Pro 2.
0: Aduh, semoga sih enggak terlalu lama ya kondisinya seperti ini, dan walaupun diprediksi katanya bakalan lebih parah dari musim kemarau sebelumnya.
1: Waduh, ngeri juga, euy.
0: Semoga itu hanya prediksi.
1: Hanya prediksi.
0: Manusia aja ya. Iya,
1: karena kan orang yang memprediksi katanya Portugal lolos final Piala Dunia juga kan udah gugur dulu.
0: Salah kamu.
1: Salah, namanya juga prediksi.
0: Kalau sekarang apa? Argentina kah?
2: Cirebon
3: Update.

0: kok kamu masih di sini?
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: The power, power. Papalado.
1: Tertempar kereta api Harina Relasi Bandung Surabaya.
2: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
3: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
4: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: kekeringan,
1: ya,
0: perubahan iklim.
1: Mm-mm.
0: Ini karena suhu makin panas dan banjir meningkat, proklim.
1: Proklim.
0: Jadi senjata kuningan menghadapi perubahan iklim.
1: Apa tuh proklim?
0: Proklim itu program kampung iklim.
1: Wow, sangat-sangat inovatif.
0: Iya, jadi Kementerian Lingkungan Hidup bersama Komisi X11 DPR itu apa? 12.
1: 12 X11 DPR.
0: Ini memperkuat upaya menghadapi dampak perubahan iklim. Salah satunya adalah sosialisasi proklim tadi, program kampung iklim gitu. Jadi program ini diharapkan menjadi bersama masyarakat ya, bisa menekan emisi gas rumah kaca sekaligus meningkatkan ketahanan masyarakat menghadapi berbagai dampak perubahan iklim yang semakin hari semakin nyata begitu.
1: Betul, betul, betul.
0: Nah, ini dilaksanakannya di Kuningan, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan, Usep Sumirat, bilang kalau perubahan iklim ini udah jadi, udah bukan lagi ancaman di masa depan, tapi udah dirasain sekarang.
1: Oh, udah hidup berdampingan sebenarnya.
0: Bener, dan it's not a good thing ya kan. Pastinya kita tidak mau nanti masa depan kita, anak cucu kita ya, perubahan iklimnya semakin parah.
1: Betul, gitu. Makanya ada program proklim ini.
0: Iya, betul sekali ya. Jadi program tadi proklim ini sudah dikembangkan sejak 2012
1: ya.
0: Dan sudah diperluas cakupannya, gak hanya tingkat kampung tapi juga berbagai komunitas masyarakat. Jadi lewat proklim ini masyarakat diajarin nih caranya menanam pohon di pekarangan,
1: okay,
0: memilah sampah, menghemat energi, hingga menjaga kebersihan lingkungan.
1: Begitu. Keren.
0: Dan di Kuningan sendiri ini lewat si proklim ini udah ada sekitar 2000 pohon yang ditanam di lereng Gunung Ciremai sebagai bagian dari upaya rehabilitasi lahan.
1: Okay, semoga nanti udah pohonnya gede-gede itu memberikan manfaat.
0: Betul.
1: Untuk Kuningan dan juga sekitarnya.
2: Cheers up, Cirebon's
3: update.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Di balik keberhasilan Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sejak 1974, ada fakta unik soal pelatihnya, yakni Sebastien Migne. Sejak menangani timnas Haiti pada Maret 2024, Migne belum pernah datang sekalipun ke Haiti. Alasannya karena kondisi keamanan di Haiti yang sedang tidak stabil akibat konflik dan kekerasan geng. Sebagai gantinya, ia melatih tim dari luar negeri. Pelatihan dipindahkan ke Florida atau Republik Dominika. Komunikasi pun dilakukan lewat Zoom dan WhatsApp. Dan laga kandang dimainkan di tempat netral seperti Barbados atau Florida. Meski serba jarak jauh, Haiti tetap tampil solid di kualifikasi. Ini ngebuktiin kalau strategi dan komunikasi yang baik bisa mengatasi keterbatasan situasi.
4: Ngerti Bola.

0: gadis peneguh iman.
1: Apabila seseorang mengafirkan temannya, maka ucapan yang mengafirkan itu benar-benar kembali kepada salah seorang di antara keduanya, yang mengatakan atau yang dikatakan. Hadis riwayat Muslim.

0: Nah, gitu dong sayang. Kamu baik deh, ajakin aku makan dan jalan-jalan ke mall.
1: Kamu mau apa sih?
0: Yang, makan di situ ya. Junk foodnya enak. Tempat makan itu lagi tren loh di medsos.
1: Enggak, yang lain aja.
0: Kalau yang itu, mau ya? Enak deh.
1: Enggak, yang lain aja.
0: Oh, enggak suka ya? Nah, kalau resto yang itu enak juga deh, Yang. Apalagi kalau kita makan di situ. Biar kita dibilang pasangan milenial yang cool. Gimana?
1: Enggak, yang lain aja.
0: Hah? Yang, sebenarnya kamu tuh mau ngajak makan atau ngajak berantem sih? Ini enggak, yang itu enggak. Kamu sayang aku enggak sih?
1: Justru karena aku sayang kamu, makanya aku gak mau kamu makan makanan kayak gitu. Semua makanan yang kamu pilih itu gak sehat tau.
0: Hah? Kok bisa?
1: Iyalah, kalau kita mau disebut milenial yang keren, jadilah milenial yang sehat. Karena milenial yang keren itu rutin berolahraga, bisa menyeimbangkan waktu bekerja dan beristirahat, memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk tetap sehat, dan menghindari konsumsi makanan yang tidak sehat. Gitu sayang. Nah, kalau kamu mau makan makanan yang sehat, mendingan kamu makan di rumahku aja deh. Calon mertuamu itu pintar masak dan yang jelas irit di kantong.
0: Hah?
2: Terbukti kan, mengajak kaum milenial untuk menjalani pola hidup sehat itu jauh lebih sulit ketimbang mengajaknya untuk melakukan hal negatif yang berpotensi merusak kesehatannya. Pasalnya, milenial membawa karakteristik yang berbeda dengan generasi terdahulu mereka, termasuk dalam hal gaya hidup. Menjaga agar pola hidup selalu sehat merupakan kesadaran yang wajib dimiliki setiap orang.
1: Buat kamu yang masih suka junk food, jarang berolahraga, dan kurang peduli kesehatan, ayo mulai sekarang lakukan gaya hidup sehat.
3: Karena kita adalah milenial.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih, terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia, sekaligus jadi babak akhir dari Pesta Bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh iya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.
4: Ngerti Bola.
5: Stand up.
6: Cirebon
5: update.

0: Berharap Pada Timur, Salma Salsabil, teman Bro 2.
1: Yeay, Berharap Pada Timur. Mm-mm. Siapakah Timur?
0: Timur itu adalah hal yang pasti.
1: Kenapa tuh?
0: Karena itu tempat terbit matahari.
1: Woi, mantap sekali quote of the day from Gina Octaviana Sadewa.
0: Ini Sadewa. Emangnya siapa itu? Nah, kita juga nggak boleh. Kalau misalnya kita mau berharap tuh sama yang pasti-pasti aja, sama yang di atas.
1: Betul.
0: Jangan berharap pada manusia.
1: Kenapa tuh manusia-manusia akhir-akhir ini?
0: Karena manusia akhir-akhir ini sering menipu.
1: Menipu pasti tindakan kriminal lagi nih, akan kita kasih informasinya.
0: Iya. Mana dia pakai atas nama wakil bupati lagi.
1: Wah,
0: berani-beraninya dia.
1: Waduh, ini sih udah kayak kacau.
0: Apa itu?
1: Kayak kacau lah pokoknya mah, maksudnya dia nipu orang mengatasnamakan wakil bupati kan.
0: Iya,
1: kacau.
0: Iya, kacau banget. Jadi ini diungkap oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Kuningan yang mengeluarkan peringatan kepada masyarakat supaya waspada karena ada penipuan yang mencatut nama wakil bupati Kuningan Tuti Adriani.
1: Waspadalah.
0: Jadi di WhatsApp-nya tuh si ibu wakil bupatinya tuh nawarin bantuan donasi untuk tempat ibadah.
1: Oh alah, ngechat ke siapa tuh? Ke korban?
0: Ke random people kayaknya.
1: Waduh, random people.
0: Iya, alasannya ini untuk memproses penyaluran bantuan. Padahal permintaan ini merupakan bagian dari penyapuan. Iya, jadi Diskominfo bilang, jangan gampang percaya. Jangan-jangan kamu GR gitu ya. Kayak, aku dapat WA nih dari Ibu Tuti gitu kan. Kamu harus waspada.
1: Harus cari tahu dulu, segabut apa Bu Tuti tiba-tiba nge-save nomor WA kamu.
0: Iya.
1: Ya
0: kan? Kecuali kamu keluarganya, bibinya.
1: Nah, ini kejadian yang unik juga sih, Gin. Maksudnya, kalau aku nih, aku pernah ada penipu ngaku nomor aku. Jadi kayak ada teman aku, dia ngerasa di chat sama aku. Nah terus ujung-ujungnya minjem duit, karena udah transfer lah sejumlah uang ya kan.
0: Terus?
1: Nah kalau secara apa kedekatan emosional kan ada gitu, oh temen nih, temen ya kan, minjem duit. Tapi kalau tiba-tiba sama bupati atau wakil bupati kan sebenarnya gapnya jauh ya kan. Kok tiba-tiba dia ngechat kita nawarin bantuan. Emang sih bupati dan wakil bupati kan baik. Cuma kan kita harus tahu nih, kok tiba-tiba punya nomor aku gitu.
0: Atau mungkin korbannya ini adalah orang-orang yang berhubungan langsung dengan wakil bupati.
1: Nah itu bisa jadi.
0: Kayak mungkin kepala dinas apa, asisten siapa, misalnya gitu, yang kenal sama ibu wakil Tuti ya. Tapi pastinya jangan sampai tertipu ya. Ini kanal komunikasi resmi pemerintah Kabupaten Kuningan juga ini mengimbau masyarakat ya untuk menghindari berbagai modus penipuan.
1: Betul. Digital
0: yang semakin parah gitu. Termasuk mungkin kalau kamu dapat link-link undangan, aku pernah kan.
1: Wah, itu juga.
0: Link undangan dari orang yang belum nikah kan?
1: Iya, terus file-nya gede banget.
0: Iya, aku ngerasa happy. Tapi karena HP aku ada proteksinya kan. Jadi aku klik juga gak ngaruh.
1: Wah keren juga tuh. Coba kasih tipsnya dong biar HP punya proteksi gitu gimana.
0: Ya
1: HP
0: yang harus mahal lah.
2: Ah gimana sih, jadi kebobolan kan. Harusnya tadi parking bus aja.
3: Ya kayak ngerti aja.
2: Ye ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
4: Piala Dunia 2026 bakal seru banget nih. Karena edisi ini untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara. Dan salah satu debutan paling menarik adalah Timnas Curacao. Nah, yang bikin makin relate, Timnas Curacao ternyata pernah melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday tahun 2022. Dan mereka juga pernah dilatih oleh Patrick Kluivert. Jadi bukan tim yang asing ya untuk fans di Indonesia. Perjalanan mereka nggak mudah dan bisa dibilang perjalanan yang panjang. Curacao memulai dari era masih menggunakan nama Antillen Belanda. Baru resmi jadi Curacao dan gabung FIFA di tahun 2011. Dan akhirnya sekarang berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka nggak terkalahkan di ronde terakhir. Dan akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia. Bahkan, Di momen penentuan, mereka ditangani oleh pelatih sementara yaitu Dean Gore. Walaupun sebagai debutan, timnas Curacao nggak bisa diremehin. Ada nama-nama beken yang pernah main di Liga Top Eropa seperti Tahit Chong dan Furnon Anita. Jadi jangan kaget kalau tim ini akan jadi kuda hitam di Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Lisa.
1: Okay.
0: Oke
1: doang.
0: Tapi oke banget ini siswa SMA Negeri 2 Kuningan Naflah Khodrun Nada Humaira dipercaya memperkuat tim nasional karate Indonesia.
1: Wow, selamat, congratulations.
0: Ya, di ajang 13 Southeast ASEAN Karate Federation Championship 2000.
1: Wow, I hope your champions.
0: Yes, semoga bisa membanggakan, mengharumkan, yes. Ya. Ini aja udah bangga sih.
1: Bangga sebenernya. Masuk timnas aja keren.
0: Keren abis ya. Dan itu dia informasi terakhir ya yang bisa kita share ke kamu teman Roy 2 Cheers Up hari ini.
1: Iya, semoga hari kamu makin update, makin bersinar dan makin bahagia.
0: Yo, abis ini bakal ada Sound of Panca nemenin kamu di Music Live Chat.
1: Yo, kalau gitu teman Roy 2 Aditya Giranya pamit.
0: Kita ketemu lagi di Cheers Up berikutnya.
1: Bye bye.
2: Udah lebih update kan hari ini?
3: Ketemu lagi di Cheers Up berikutnya ya.

0: Indonesia. Selamat datang kembali bareng sama kita berdua, tentunya masih dari Manila di MLC Music Live Jam.
1: Ini di pertengahan minggu nih, hari Betul. Rabu tanggal 2. Kita masih nemenin lo pastinya dengan lagu-lagu enak. Yes. Terus juga pastinya dengan tamu, bintang tamu yang spesial sekali ya hari ini ya.
0: Betul, karena satu jam ke depan kita bakal ngobrol sama seorang band nih. Bukan seorang tuh berarti ya.
1: Sebuah band. Benar.
0: Yes. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sound of Panca.
1: Wih, kira-kira Panca indra keberapa nih? Aduh. Tapi Panca kan artinya 5 ya?
0: Benar.
1: Kira-kira, ini pasti berapa orang ya?
0: 5 dong.
1: Oh iya, benar juga ya.
0: 5 sih,
1: harusnya. Aduh, punggung gua sakit. Kejedot.
0: Kenapa bro?
1: Kejedot.
0: Oh gitu, pakai ini aja.
1: Bisa ya. Sayang sekali. Oke, dan pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, yes, bisa langsung merapat ke YouTube channel kita RRI Jakarta, dan pastinya bisa ke mana namanya?
0: WhatsApp ya, Bro FM Jakarta ya, di 0811-800-105.
1: Kalau gitu jangan kemana-mana teman Bro 2, tetap di MLC
0: Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat masih bareng sama Edi dan juga Davi di malam hari ini.
1: Dan pastinya kalau misalkan kamu nontonin di live chat kita YouTube channel di area di Jakarta, betul, pasti udah ngeliat kalau kita udah gak berdua doang ya.
0: Kita sudah bertujuh ya.
1: Nah, kita kedatangan Sound of Panjang.
0: Gokil.
1: Rame sekali. Yel-yelnya dulu dong. Gimana yel-yel, ada gak?
2: Ada sih, tapi ada gerakan yang
1: boleh, gak? Boleh, kan boleh,
0: boleh.
1: Kelihatan. Ayo, 3, 2, 1.
0: Gak ada ya.
2: Kamera kita bikin koreo dulu.
1: Sayang sekali belum bikin ya, teman bro dua ya.
0: Udah.
1: Gimana kabarnya, Sano Panca?
0: Luar biasa.
1: Kita absen dulu dong.
0: Kita kenalan dulu gitu ya, satu-satu. Mungkin dari abang ya, silakan. Yes.
3: Nama saya Faris. Saya ini yang gembar suara.
1: Vokal. Faris, okay. Vokal. Oke, lanjut.
4: Saya Ala main bass.
1: Oke.
5: Saya Nandos main drum.
1: Terus.
6: Saya Oji main keyboard.
1: Oke.
7: Saya Nayang main gitar.
0: Oke.
1: Okay. Okay, dan kami. Kami sama aja. Dan mungkin kita akan sedikit berkenalan dulu kali ya.
0: Yes.
1: Jadi sebenarnya Sound of Panca ini pertama kali akhirnya bergabung menjadi Panca, yeah, itu gimana awalnya?
3: Ya awalnya Eka.
1: Oke.
3: Okay. Udah berlima jadi Panca.
1: Simpel itu ya.
0: Sesimpel itu ya. Benar-benar. Oke.
1: Tapi awalnya berarti siapa yang
0: mencetuskan
1: gitu?
3: Sebenarnya kita teman lama.
1: Oke.
3: Terus teman-teman juga punya band masing-masing.
1: Oke. Okay.
3: Cuma saya aja yang selama ini bekerja di belakang layar. Agak ke belakang. Cuma kali ini karena kita ya udahlah gitu, udah lama kenal, yuk sekalian aja maju-maju dikit lah ke depan.
1: Jadi bikin band.
0: Bikin band.
3: Ya selain tuntutan finansial juga sih.
1: Oh wow.
0: Itu jujurnya ya.
1: Tapi bukannya bikin lagu malah mengeluarkan finansial banyak
0: ya. Benar.
1: Oh gitu, berarti awalnya dari teman lama ya.
3: Teman lama.
1: Seberapa lama dari zaman kuliah?
3: Enggak selama itu.
1: Oke. Okay.
3: Cuma kalau 5 tahun lebih.
0: Oke.
3: Terus kita sering banget ketemu di momen-momen yang ini ya, ya kita punya grup sendiri tetap ketemu. Ya udahlah, kita akhirnya sering jamming.
1: Oke.
3: Kerja akhirnya di tempat yang sama.
1: Oh gitu. Kerja di bidang musik juga atau?
3: Di bidang kreatif sih.
1: Oh di bidang kreatif.
3: Okay. Kreatif.
1: Tapi apa maksudnya outputnya berarti?
3: Ya film.
1: Oke.
3: Filmnya musik juga.
1: Oke.
0: Konser juga.
3: Promotor lah ya.
0: Promotor. Oke. Okay.
3: Nah, mau kita promotorin?
1: Boleh. Soalnya saya mendukung banget motor.
8: Boleh.
1: Oh, jokes harus gitu ya. Oke.
0: Kalau bapak-bapak.
1: Ada. Saya keluarkan jokes bapak-bapak saya. Oh, volume mic-nya oke. Okay. Rada deketan dikit kali ya.
0: Oke, boleh.
1: Oke. Aman. Oke. Jadi emang ternyata dalam satu lingkup pekerjaan bareng gitu ya. Oke.
0: Akhirnya klik bikin sebuah band.
3: Bikin sebuah band.
1: Nah, tapi ada salah satu interesting di mana kalau tadi ngomongin soal film gitu ya. Sound of Panca berarti ada bikin project
0: soundtrack.
1: Berarti bukan ini ya, bukan scoring ya, tapi soundtrack.
0: Soundtrack.
1: Bedanya apa sih kalau boleh tahu?
9: Scoring ya, itu adegan.
1: Oke.
9: Adegan, okay. Adegan film.
3: Ya bisa seperti itu sih. Lebih mudah lah ya. Gunanya begitu.
0: Untuk orang awam ya.
1: Soalnya jujur kadang suka kebalik-balik kan. Scoring jadi soundtrack jadi scoring gitu. Itu awalnya berarti gimana akhirnya kayak proses di balik itu gitu gimana sih?
10: Awalnya coba-coba.
0: Saya mau. Awalnya
1: gini ya.
0: Awalnya coba-coba.
1: Akhirnya maksudnya proses bikin soundtracknya itu gimana sih?
3: Prosesnya. Pertama ambil pulpen.
1: Oke.
0: Okay. Oh, panjang nih. Panjang.
1: Ada MOU-nya dulu. ada tanda tangan MOU.
6: Ya. Ini karena terlibat kita dalam penulisan.
1: Oke.
6: Okay. Terutama vokalis Son of Panca ini terlibat dalam apa? Skripnya lah ya, gitu.
0: Oke. Okay.
6: Develop itu skripnya.
1: Oh, berarti
3: terus habis itu kita ke Gunung Kawi.
1: Wah. Wow.
3: Di sana ternyata ada price list-nya tuh kalau satu lagu sekian.
1: Gue jadi tahu lagi tuh. Serem iya, juga ya. Iya, ada tumbalnya nggak ya?
6: Ada tumbal.
1: Jangan. Oke, berarti emang dari segi penulisan apa segala macam juga Son of Panca ada andil di dalamnya gitu ya. Nice.
0: Oke. Berarti sebenarnya emang kalian lagi garap project film ini akhirnya kebentuk Sound of Panca atau kebentuk dulu nih Sound of Panca baru bikin sebuah apa soundtrack tuh?
3: Bandnya sih kebentuk udah beberapa waktu sebelum film dibuat,
0: tapi
3: belum dinamai
1: Sound of Panca. Itu menarik tuh. Itu kenapa akhirnya memutuskan untuk Sound of Panca akhirnya? Nah,
3: jadi gini. Di dalam film ini ada satu isu yang kita anggap berbahaya nih untuk generasi kami dan juga di bawah kami gitu.
1: Benar.
3: Sehingga kita ingin menyuarakan itu.
1: Oke.
3: Okay. Nah, karena kita berlima, kita sebut Panca. Hmm. Ya, suaranya orang lima ini dan ditujukan agar meraih suara banyak lah gitu untuk mendukung isu.
1: Dari Panca jadi banyak ini ya.
3: Kira-kira.
1: Tapi temanya berarti kita langsung sebut aja berarti untuk melawan judi ya.
3: Judi.
1: Itu juga tema dari filmnya.
3: Itu pengantar cerita sih sebetulnya.
1: Oh, okay.
3: Pengantar cerita dari film ini yang nanti dari situlah banyak konflik dan banyak hal yang terjadi, hal negatif yang terjadi terhadap pelakunya.
1: Oh, interesting. Filmnya rilisnya kapan sih kalau boleh tahu?
3: Insya Allah Agustus.
1: Agustus tahun ini ya. Oke. Okay. Jadi jangan lupa ditonton ya Teman Bro 2 ya. Tapi nanti kita bakal ngobrolin lah tentang musiknya akan seperti apa sih Teman Bro 2.
0: Betul.
1: Dan pastinya langsung aja buat yang pengen nanya-nanya bisa merapat kemana, Dit?
0: Bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta tentunya di 0811-800-105 atau bisa langsung merapat pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Tentunya. Langsung aja Teman Bro 2 tanya sekarang. Jadi jangan kemana-mana dulu. Kita tetap di MLC.
0: Music Live Chat.

0: Ngobrol Dua masih di MLC
1: Music Live Chat dan kita masih bareng sama Sound of Banjo.
0: Oke. Right. Tadi kita udah sedikit intro, sekarang kita masuk ke dagingnya nih.
1: Ah, ini dia. Daging Martin kan.
0: Waduh, bagus.
2: Daging Martin.
0: Bagus.
1: Oke, bagus.
0: Ari daging? Tambahin lagi.
1: Kita enggak sebapak-bapak ini.
3: Kita enggak ngerti loh.
0: Ada soalnya daging tapi di SeaWorld.
3: Iya.
0: Apa tuh? Gong ya.
1: Aduh.
0: Ada jauh ya.
1: Oke.
2: Okay. Kamar daging Indonesia. Iya.
0: Oke. Dan ini baru aja Sound of Banjo baru ngeluarin album terbaru.
1: Yes, album perdana berarti ya.
3: Album perdana.
1: Berjudul Menang Untuk Kalah.
0: Yes. Yes. Tapi sebelum itu gimana rasanya akhirnya punya album perdana gitu?
2: Kayak happy banget gitu.
0: Itu jawaban yang diinginkan.
2: Gimana ya? Excited banget gitu.
0: Tapi beneran excited kan?
2: Iya, benar.
1: Pastilah.
0: Berapa lama itu bikinnya kemarin?
4: Dua bulan.
0: Wow, luar biasa.
1: Tapi ini berarti satu album ini jadi soundtrack untuk film yang judulnya sama berarti kan?
5: Iya.
1: Menang Untuk Kalah.
5: Semua lagu di album ini masuk dalam film.
1: Oh, oke. Okay. Oh. Tapi yang gue penasaran adalah sebenarnya kalau bikin soundtrack itu bikin soundtrack yang dulu atau nyesuaiin sama ya adegan filmnya?
0: Oh, bener tuh.
5: Sebenarnya sih nggak ada yang wajib mana duluan.
1: Oke. Okay.
5: Ya. Itu tergantung dari kita dan filmmakernya.
0: Yeah.
5: Cuma kalau saya karena kebetulan terlibat di proses script developmentnya, jadi udah tahu duluan nih ceritanya.
1: Iya,
5: saya bisa bikin liriknya.
6: Jadi semua lagu di Menang Untuk Kalah ini, album Menang Untuk Kalah, ditulisnya sama Mas Haris.
1: Oh, liriknya. Oh, oke.
0: Semua
5: tulis doang. Tadi kan ngambil pulpen.
0: Ngejiplak ya, coba. Yang enggak dong. Oke, okay, dan berarti di dalam album ini ada berapa lagu totalnya berarti ya?
3: 11.
0: Nice, 11
6: banget. 11 tapi ada dua lagu yang akustik version gitu.
0: Oke.
1: Okay. 9 lagu. Oke.
0: Versionnya. Akustik version. Oke. Okay. Mungkin kita mulai dari yang nama judulnya dulu kali ya. Kita akan mulai dari Menang Untuk Kalah. Ini berarti kalau dari penulis lagunya sendiri gitu ya, Mas. Ini mau bercerita tentang apa tuh?
5: Jadi begini, kadang kita kalah oleh keinginan kita.
0: Oh benar.
5: Padahal sebetulnya kita sadar ada kebutuhan yang jauh lebih prioritas.
0: Iya. Yeah. Nah,
5: di situ saya berusaha mengingatkan kita semua fokus kepada kebutuhan dulu, setelah itu baru pada keinginan. Jadi ada lirik yang ku kejar kemenangan tapi kalah yang ku dapat.
0: Oke.
5: Okay. Mencari pintu selamat, kiamat yang ku dapat. Nah itu kalau kita kalah sama keinginan kita akan mengalami kalah seperti itu.
0: Nah itu yang susah tuh.
1: Benar.
0: Gue adalah orang yang impulsif kadang-kadang ya. Suka mau. Kemarin 77 tuh. Mm-hmm. Akhirnya check out juga gitu.
5: Ya, bareng. Gitu.
0: Nah, penting padahal. Iya. Ya susah itu.
1: Yang dipenting-pentingin ya.
0: Manusiawi ya.
5: Justru karena itu manusiawi banget kita berusaha ngingetin.
1: Nah, iya sih benar.
0: Tapi mungkin kira-kira ya, mungkin ada teman pro 2 juga yang impulsif gitu.
1: Ya, ya.
0: Kira-kira tips yang paling penting untuk menahan diri apa sih?
6: Puasa ya.
0: Wow.
1: Bener sih.
5: Itu mengelola hawa nafsu.
1: Bener.
0: Tapi suka susah gitu ya.
1: Iya kan.
0: Kadang aja masih puasa.
5: Tergantung niat lah.
0: Tergantung niat ya.
5: Yang penting sahur yang benar.
0: Salah. Bisa aja nih Kang Sule. Enggak, tapi serius. Berarti apa yang harus dilakukan? Kalau dengerin lagunya gitu ya misalnya.
5: Sebetulnya lagu itu kita berusaha ngingetin diri kita sih.
0: Oh.
5: Gitu. Karena kita belum lulus di situ.
0: Iya. Yeah, yeah.
5: Kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha menahan itu dan mengelola keinginan sebetulnya. Ya alhamdulillah sih sejauh ini mulai menerapkan mana yang prioritas, mulai skala prioritas tuh.
0: Yeah.
5: Kalau kita bisa nyusun itu, insyaallah sih enak aja sih kesananya.
0: Wah, Itu sih yang rada berat sebenarnya ya teman berdua ya.
1: Iya.
0: Semoga
1: iya.
0: bisa lah ya.
1: Gue yakin lu bisa dapet. Bisa
0: ya. Kalau udah masalah. Thank you. Oke, lagu kedua judi. Nah ini ya seperti judulnya mungkin gue udah dengar juga tentang judi gitu ya.
5: Ya kalau judi bukan ciptaan kami, tapi itu ciptaannya Rom Haji Romain Amar.
0: Ya benar.
5: Ini lagu yang legend banget.
0: Nah.
5: Kita memaknainya gini, seorang Haji Roma Irama menulis lagu itu di tahun itu.
0: Iya.
5: Dengan lirik setajam itu, yes. artinya di tahun itu sudah masif nih.
0: Bener
5: perjudian.
0: Sih.
5: Praktik perjudian sudah masif gitu. Dan sampai hari ini berkembang terus. Bertransformasi ke digital ya, di online gitu. Sehingga kita enggak tahu nih orang lagi ngapain nih dengan handphonenya.
0: Iya
5: gitu.
0: Sih.
5: Dia menjudi. Nah, kalau lagu ini kami memaknai bahwa edannya di zaman itu beliau udah berusaha mengingatkan, gitu. Dan rasanya perlu diingatkan ulang. Nah, tidak ada lagu yang sekuat lagu judi untuk mengingatkan orang jangan main judi. Kira-kira begitu. Kami memaknainya begitu.
0: Iya sih.
1: Benar-benar.
0: Dan gimana?
5: Kata lain nggak kira-kira menggambarkan judi?
0: Judi? Gak bisa sih itu. Itu udah on top of mind banget.
5: Iya.
0: Lagu yang apa namanya untuk melarang judi gitu ya. Tapi gimana rasanya Sound of Panca bisa nyanyiin ulang gitu?
5: Wah.
0: Kami sih senang banget ya, maksudnya gimana gitu lagi sih.
5: Enggak gitu, ya pasti gini, ada kebanggaan tersendiri. Kemudian kita masih, sampai hari ini tuh masih ngerasa yang, wah Bang Haji baik banget ya kita dikasih.
1: Bersyukur lah. Nah,
5: dikasih izin untuk apa namanya memproduksi ulang ini, membuat aransemen sesuai dengan karakter band kami gitu ya. Ya jadi sebetulnya lebih ke bersyukur. Nah kalau udah bersyukur tuh ya kita nggak menampakkan kegirangan berlebihan.
0: Oh iya keren.
1: Keren.
6: Ini juga kan tadi selain lagu judi, semua mungkin kalau udah dengar semuanya, terutama banyak kan lagu apa lirik-lirik yang cukup tajam, satir gitu ya. Mungkin ada oh ini kayak lagu ini kayak menggurui gitu ya, kayak mau ngajak apalah bahasanya edukasi atau kita enggak sama sekali. Ini tuh curhatan. Makanya Sound of Panca tadi suara kita berlima, kita sama-sama
5: resah.
6: Tapi kan gini. Itu keresahan yang sebenarnya bahaya banget nih.
0: Iya.
6: Ini bahaya banget nih untuk urusan judi ini.
0: Iya.
6: Kalau pengennya Sono Panca tuh tadi kita suara berlima untuk mencari suara kita bareng-bareng nih.
0: Iya.
6: Jadi sama-sama ayolah tadi apa mendahulukan kebutuhan daripada keinginan gitu.
0: Yeah.
6: Bareng-bareng bukan berarti Panca ini udah lepas dari itu gitu.
0: Menggurui
6: apa segalanya. Gitu. Bareng-bareng nih kita ini gitu.
0: Mungkin POV-nya bisa kayak lagi marahin diri sendiri gitu kan. Dari cerita diri sendiri. Ayo dong bisa menahan apa segala macam. Jangan judi misalnya apa segala macam.
1: Benar-benar.
0: Iya, nice. Oke, nanti kita bakal bahas lagu yang lain.
1: Betul.
0: Tapi kita bakal dengerin dulu nih.
1: Benar.
0: Judi versinya dari Sound of Panca.
1: Benar. Dan ini kolaborasi juga ya bareng sama Bang Rudi Nugraha ya.
0: Yes.
5: Dulu pernah kafein-nya.
0: Oke,
1: langsung aja kita dengerin lu Sound of Panca.
0: Let's go.
1: Rudi Nugraha dengan Judy.
0: Let's go.

0: dan kita masih bareng sama Sound of Banjir.
1: Nice. Oke, okay, tadi kita sebelum lagu ini kita dengerin lagu Judy. Yang ternyata jauh banget.
2: Tahu lu dia.
0: Tahu.
1: Jauh banget sama lagu aslinya.
0: Betul.
1: Ini keren sih.
0: Oke. Okay. Ini bikin, berarti dibikin apa? Berarti rock jatuhnya ya?
3: Iya.
0: Rock gitu ya. Tapi emang keseluruhan dari lagu di album ini rock berarti lagunya.
3: Iya.
4: Enggak.
0: Oh, enggak juga. Kebanyakan
4: ya.
0: Kebanyakan tapi ya.
4: Mesti denger sih satu Tapi maksudnya gini, kalaupun ada lagu yang lebih poppy lah gitu ya, lebih pop begitu, tetap laki.
1: Iya, benar sih.
4: Gitu kan laki.
1: Gitu yang pengen dikejar ya berarti ya. Ke sini naik Harley semua kan kebetulan.
3: Enggak lah.
1: Naik apa nih berarti?
0: Enggak, gue serius. Oh,
1: kira-kira mau bercanda.
3: Enggak. Gue lagi enggak pengen bercanda.
1: Ya tadi serius banget sih kelihatan sih. Oke, kita langsung aja nih buka pertanyaan di live chat, udah rame banget juga.
0: Yoi.
1: Ada siapa? Coba bacain.
0: Ini ada dari Zahwa nih.
1: Zahwa, halo Zahwa.
0: Tadi udah diputer lagunya ya. Terus ada Devrita, Dev, gimana sih?
3: Ya itulah.
1: Gak pakai kacamata sih.
0: Devtira Anissa.
1: Oke.
0: Itu apa? Ada dia baik-baik saja tanpaku ya, nanti tolong diputar. Oke. Nanti coba ya.
1: Oke.
0: Terus ada Viko Fakih. Proses jadi original soundtrack apa ditawarin atau diminta bikin lagunya untuk jadi original soundtrack?
1: Boleh silakan dijawab.
5: Kebetulan kita nggak ditawar sih, langsung.
0: Langsung deal.
2: Ngeri. Nggak boleh diskon nih, nggak boleh diskon, nggak boleh.
3: Enggak, ya pay later boleh.
1: Tapi emang berarti emang udah ada di belakang proyeknya itu dan sekalian bikin juga gitu ya.
4: Jadi kita diminta secara apa PH itu minta kita bikin soundtracknya.
1: Gitu ya, Viko. Alright, lanjutnya.
0: Selanjutnya ini dari Rohayadi. Aduh, Yadi apa sih? Generasi zaman now itu yang memang harus diedukasi bahwa judi itu jahat.
1: Sepakat.
3: Tepuk tangan buat Roh tadi, siapa Roh?
1: Rohayadi. Oke. Tapi emang iya sih.
0: Benar.
1: Ini nih ada, ini pertanyaan belum nih?
0: Oh iya, ini di WhatsApp-nya ini ya. Ini.
1: Hai, aku Zli, mau nanya dong buat Sound of Panca. Aku Gen Z dan baru dengerin lagunya, terus lihat first albumnya unik banget katanya. Menang untuk kalah, boleh diceritain gak? Kenapa first albumnya namanya itu? Dan apakah ada background story-nya?
3: Oke. Kenapa dinamai Menang untuk Kalah gitu ya? Karena pertama filmnya judulnya Menang untuk Kalah.
1: Okay.
3: Dan ini bagian dari film tersebut. Nah, tapi kalau kita gali lagi lebih dalam, sebetulnya itu rangkaian pengalaman hidup sih, dari kita personel maupun dari orang di sekeliling kita.
1: Oke.
3: Okay. Itu yang kita coba rangkai. Kenapa? Karena filmnya tuh ternyata cerita sehari-hari banget dan itu terjadi di banyak banyak orang ya. Makanya kita itu tadi kenapa 2 bulan bisa lagu ini selesai diproduksi ya, album ini selesai diproduksi ya, karena itu nyata di lapangan, ada di masyarakat, ada kita bersinggungan langsung, jadi ya kita secara tidak langsung mengalir banget gitu saya nulis.
1: Wow. Ini yang susah sebenarnya, mungkin musisi lain susah untuk mencari kayak keresahan hari-hari apa yang bisa dijadiin musik ya.
0: Benar.
3: Karena nggak semua orang mau ke Gunung Kawi sih.
1: Susah sih itu sih. Oke, ada pertanyaan lagi?
0: Oke, selanjutnya nih. Halo, salam dari Intan di Bandung. Suka banget aransemen baru Judy. Om Haji Roma Irama jadi rock katanya.
1: Yeah.
0: Udah denger semua lagu Sound of Panca, paling suka Lelah Hati katanya. Mengingatkan lagu dari Korea karena musiknya banyak part-partnya.
1: Oh gitu. Ya,
4: emang. Kita memang K-popers.
0: Benar.
3: Dan biasanya celana kita putih.
0: Enggak kelihatan. Terus ini katanya mau tanya untuk Kalah Telak Sendiri, back of history-nya apa itu? Liriknya caur banget katanya.
1: Oke, Kalah Telak nih.
3: Ini yang Kalah Telak atau Lelah Hati nih tadi ya?
4: Kalah Telak yang caur banget.
0: Yang ditanya Kalah Telak.
3: Kalah Telak,
0: kenapa caur banget? Intronya Lelah Hati.
3: Memang kalau Lelah Hati itu dia notasi per song itu beda semua. Jadi enggak ada pengulangan.

0: di, jadi agak kaya ya dinamikanya di lagu Lelah Hati. Ini saya harus apresiasi sih kalau dia sampai komennya begitu ya. Berarti dia dengerin banget. Dan dia notice di situ. Nah, kemudian kalau untuk Kalah Telak, ya kami sih sebutnya liriknya emang nyebelin.
1: Oke. Okay.
0: Karena ada lirik yang ayo,
2: siang.
0: Ku harap menang kalah telak yang ku dapat.
2: Oh siang.
0: Ku harap menang, ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
1: Ya, asik banget.
2: Oh gitu.
0: Siang. Ku harap menang kalah telak yang ku dapat.
2: Oh siang.
0: Ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
1: Ya gitu. Dekat sekali ya.
0: Iya,
1: hari-hari lagi.
0: Betul.
1: Oke, okay,
0: terus
1: okay.
0: ada ini juga apa?
3: Sentilan itu.
0: Ada sentilan-sentilan yang di situ liriknya kira-kira
3: lambang
0: gitu. Ya, tertipu lambang petir gitu. Iblis sang penguras harta ya gitu-gitu. Memang caur.
4: Caur banget sih, benar-benar.
3: Bukan lambang petir merah ya.
4: Bukan.
1: Makanya berarti jangan dilakukan ya,
0: teman-teman. Iya. Jadi, kalau dulu kita ada petir ngumpet, sekarang orang ngejar-ngejar petir.
4: Waduh. Nyari-nyari petir, nyari petir.
1: Tidak boleh ya, nomor 2 ya.
0: Enggak boleh.
1: Dan pasti ya banyak lagu lainnya lagi yang mungkin belum termention gitu ya. Ada Tersisa Sesal, Ku Ingin Menjagamu, Baik-Baik Tanpamu, Dewi, Hancur Lebur. Terus habis itu baru yang Acoustic Fashion-nya dari Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu yang Acoustic Fashion.
0: Yes.
1: Dan pastinya bisa didengerin di semua digital streaming platform sekarang.
0: Yes.
1: Oke. Okay. Dan pastinya yang paling penting bisa di request di Pro 2 FM di seluruh Indonesia.
4: Betul sekali ya.
1: Nanti habis ini katanya bakal ada live session ya?
0: Iya. Tapi mau nyanyi katanya ya?
1: Oh saya. Kebetulan edit ya. Kita. Kebetulan yang padus edit ya.
4: Oh iya.
1: Cucu
4: Gitu ya.
1: Oke, kalau gitu nanti sambil Sound of Panca prepare, yes. Jadi jangan mana-mana dulu teman Bro 2, ramaikan live chatnya.
4: Betul.
1: Dengan mungkin bisa spam Sound of Panca gitu ya.
4: Atau mungkin lagu apa yang pengen dibawain malam hari ini.
1: Nah, boleh. Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC
4: Music Live Chat. Yeah.

0: Masih di MLC
1: Music Lab Chat dan masih bareng sama Sound of Panjang.
0: Alright. Dan kalau misalkan itu Mampro 2 pengen kepoin sosial medianya dan update-nya, bisa langsung follow Instagram-nya di mana?
2: Sound of Panca.
0: Sound of Panca. Ya. Oke, okay. Instagram masing-masing mau dipromoin?
3: Enggak usah.
0: Enggak usah, ya,
3: usah, takut ngetop.
0: Woi. Takut Ariana Grande lewat. Oke deh, dan maksudnya thank you so much. Kalau baca.
3: Terima kasih. Maaf ya kalau ngerepotin.
0: Enggak ngerepotin. Ngerepotin banget gitu kan. Bercanda. Oke, dan seperti udah bisa dilihat, sudah ada gitar di sini. Berarti sudah akan ada salah satu surprise, yaitu adalah
1: Live session.
0: Kalau gitu, sambil bersiap-siap kita pamit dulu ya teman berdua. Terima kasih.
1: Teman berdua sudah mendengarkan kita satu jam terakhir bareng sama Sound of Panca. Kita ngomongin soal album perdananya ya, Menang Untuk Kalah. Jadi jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagunya Sound of Panca di Spotify, di SP, di MV-nya udah ada kah atau akan menyusul?
3: Video liriknya nyicil.
0: Video lirik ya.
3: Nyicil tadi.
0: Dan pastinya harus ditunggu juga filmnya
3: yang benar banget.
0: Di apa tadi, bulan apa?
3: Agustus.
0: Di bioskop.
2: Nobar ya, nanti kita ya, nobar ya.
0: Boleh.
1: Kita nobar.
0: Kalau gitu, nama gue Davey Prada.
1: Nama gue Edi Tama.
0: Langsung aja kita sambut. Ini dia Sound of Panca.

0: Jaga Malam di Pro 2 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2, ada Deni yang nemenin kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam edisi hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Dan seperti biasa teman Pro 2, kalau di malam Rabu Deni gak bakal sendirian. Deni udah ditemenin sama Abah Noris ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol soal Piala Dunia di Bolkes teman Pro 2 ya. Dan kita tahu Bah, tanya dulu dong apa kabar Abah Noris.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Dan kemarin kita udah bikin nazar ya Bah ya, soal tinggi-tinggian antara Spanyol dan juga Jerman.
2: Spanyol-Jerman ya.
1: Iya. Dan ternyata Jerman harus pulang duluan sama Paraguay. Dan Abah sudah menyelesaikan nazarnya.
2: Potong rambut tapi gak bisa botak.
1: Iya.
2: Diprotes katanya.
1: Sama
2: istri. Jangan botak dulu
1: katanya. Jangan Bah, soalnya lagi panas. Nanti takut kebakar kulitnya.
2: Ini panas dan angin kumbang segala.
1: Bener, nanti masuk angin lewat kepala.
2: Bahaya. Tadi saya juga cepet kesini tuh dibantu angin.
1: Anginnya gede banget teman Bro 2 ya. Dan Bah ya, kalau ngomongin soal Piala Dunia udah masuk ke 16 besar Bah.
2: Iya.
1: Udah ke quarter final bahkan ya. Udah
2: ya
1: masuk.
2: Sekarang udah perempat final.
1: Perempat final. Dan kemarin hasil-hasil ini yang menurut ini yang paling gong sih, 16 besar ini banyak banget kejutan-kejutan yang terjadi. Jerman, Paraguay, Prancis itu ya. Juga bukan nggak mengejutkan sih, tapi lebih ke kok bisa mainnya gitu Paraguay.
2: Betul, kayak sebenarnya di atas kertas Prancis tuh mungkin dijagokan untuk menang gitu kan.
1: Yes,
2: tapi
1: betul.
2: Kemenangannya tuh sangat sangat mengejutkan.
1: Ya,
2: begitu juga Argentina semalam kan. Argentina lawan Mesir kan udah ini Argentina itu, gitu. Iya, cuma kan caranya menang tuh semuanya mengejutkan gitu.
1: Iya
2: kan.
1: Betul.
2: Semua partai sampai mengejutkan.
1: Iya betul. Terus yang mengejutkan juga Bah sebenarnya, kirain Deni itu partai ini tuh bakal jadi salah satu partai yang ketat antara tuan rumah Kanada lawan Maroko. Nah ternyata
2: 3-0. Betul, itu emang salah satu kehilangan yang kemarin pemain yang cedera patah kaki itu Ismail Kone ya. Ismail Kone itu
1: sangat
2: berpengaruh banget itu. Sebuah kehilangan yang luar biasa. Plus ya memang jam terbang sih ya. Maroko kan lawannya tuh ya.
1: Peringkat 6 sekarang.
2: Iya. Padahal tinggal kasih tulisan dilarang Maroko aja.
1: Wah.
2: Pada datang tuh pemain Maroko.
1: Maroko itu dong.
2: Bisa WO.
1: Iya. Nah, ini Bah, kalau dilihat pemain kunci dari Maroko siapa Bah menurut Abah di pertandingan ini?
2: Kunci tuh
1: tetap Hakimi kah?
2: Kalau menurut saya Hakimi sama si
1: Ibrahim Diaz.
2: Kalau siapa namanya yang kemarin ramai itu Buadi ya?
1: Yang
2: Buadi. Yang Baudi ya itulah.
1: Iya iya itu
2: yang,
1: iya.
2: Yang match pertama itu bagus banget.
1: Iya, kan, iya,
2: gitu.
1: Iya, iya.
2: Kemarin sih ya masih biasa aja menurut saya sih. Betul. Kan saya nonton juga kan. Terus kiper juga lumayan di situ gitu. Memang masih kepemimpinan Hakimi itu masih luar biasa.
1: Betul.
2: Jadi bermain di Eropa, gimana streaknya, kencengnya ya. Gitu kan. Bermain sama tim tuan rumah juga tetap saja gitu bisa mengendalikan teman-temannya.
1: Dan kita sangat menyayangkan juga ya striker dari Maroko harus gak bisa main lagi Bah, Saibari.
2: Iya, Saibari.
1: Karena harus cedera kemarin ya.
2: Padahal bagus ya.
1: Iya, apalagi nanti di quarter final lawannya Prancis.
2: Prancis betul.
1: Pasti sangat kehilangan.
2: Kehilangan, tapi bisa jadi kejutan akan ada sih kayak lawan Maroko, lawan Brazil kan ya waktu itu ya.
1: Maroko.
2: Sebelumnya itu.
1: Sebelumnya grup?
2: Di grup kalau
1: nggak salah. Di grup ya kalau nggak salah Bah.
2: Jadi. Pertahanan Maroko kan lumayan nih sekarang nih.
1: Iya betul.
2: Lumayan. Jadi kalau lawan Prancis asal bisa disiplin di lini pertahanannya sih luar biasa.
1: Iya. Tapi mungkin lawan Prancis bakal sulit banget sih Bah.
2: Pastinya sih. Pastinya PR banget lawan Prancis. Tapi kan apapun itu kan bisa kemarin terjadi. Juga kan lawan Paraguay kan kesulitan benar. Juga golnya gol apa gol penalti malah kan tapi ya perlu dinotis lawan Paraguay mainnya barbar banget itu
1: kesel tarkam kan
2: kesel lihat juga kesel banget tuh.
1: Nah ini bah lebih kesel mana bah lihat Paraguay main Prancis dengan kekasarannya atau lihat Amerika dengan segala kontroversi di belakangnya itu bah.
2: Kalau Amerika memang ini tuh kalau boleh tarik lagi ke belakang, ini Piala Dunia itu sudah tidak fair dari awal. Tidak fair dari awal gitu kan. Dari mulai apa namanya beberapa tim yang masuk ke Amerika ada yang diperlakukan biasa saja, ada yang di screening besar-besaran. Yeah. Contohnya juga Iran sampai harus jauh gitu kan. Kemudian Amerika puncaknya kemarin gitu kan.
1: Iya. Yeah.
2: Di apa dicoretnya kartu merahnya Balogun
1: ya.
2: Dan ketika ditanya bahkan Donald Trump juga enggak tahu ngerti, kartu merah itu apa gitu kan dan komennya yang lucu itu bukan pelanggaran sama sekali
1: pelanggaran
2: luar biasa gimana? Gitu jadinya apa namanya anomali sekali gitu ke Amerika tapi ya memang sepak bola bukan nomor satu di Amerika kan
1: betul,
2: ya nomor satu
1: betul.
2: Ya tapi tidak juga kemudian ya udahlah maklumlah kan bukan nomor satu olahraga nomor satu ya enggak gitu juga kan yang namanya sepak bola itu walaupun kecil di satu daerah tapi kan ini mendunia gitu kan
1: betul.
2: Artinya permainan peraturan dan sebagainya itu harusnya udah nyampe hal yang kayak gitu kok didebat sama enggak pelanggaran. Saya juga seorang olahragawan katanya memang itu luar biasa Donald Trump tuh gitu, paid-nya tuh gitu kan.
1: Tapi apa namanya plot twist-nya dengan segala kontroversinya di belakang lapangan gitu di luar lapangan, ternyata di lapangannya harus dibantai 4-1 sama Belgia.
2: Ya, itu artinya.
1: Dan gak cuma orang Belgia yang suka, semua fans sepak bola juga ikut ngerayain ya, Pak ya.
2: Betul.
1: Kayak, udah sepak bola menang lagi nih, kita gak bisa kalah sama semua orang apa namanya siapapun yang punya kuasa lebih gitu nggak bisa ngalahin sepak bola.
2: Betul kan mulai dari dualisme apa namanya Rusia yang tidak bisa ikut karena katanya menginvasi apa
1: Ukraine
2: kan tapi di satu sisi ada Israel yang jelas-jelasan tapi masih bisa ikut. Untungnya ketika itu kan Israel juga gagal lolos gitu kan. Nah itu sebuah kemenangan juga buat hak asasi lah gitu.
1: Betul. Masih ya kalau kita lihat apa namanya FIFA ya mungkin bisa dibilang masih double standard ya Pak ya.
2: Betul.
1: Masih belum bisa adil dalam tanda petik untuk semua negara gitu di dunia teman Pro 2 ya. Tapi untungnya Belgia menang 4-1 teman Pro 2 ya Bah. Ini menurut Abah siapa yang jadi momen kunci ini di pertandingan ini Bah?
2: Ya.
1: Blundernya si kipernya Amerika kah atau apa?
2: Yang jelas mah ya blunder pasti itu ya.
1: Ya.
2: Tapi itu De Ketelaere.
1: Pemain kunci.
2: Pemain luar biasa gitu. Walaupun Kevin De Bruyne sama ya katanya Kevin De Bruyne sama siapa?
1: Courtois
2: enggak akur ya.
1: Iya, karena kan selingkuh.
2: Oh, gitu.
1: Iya, selingkuh.
2: Cinta segitiga. Ya, jadi tapi tetap kan profesional.
1: Iya, iya, iya.
2: Ya mudah-mudahan sih Belgia tuh berarti lawan
1: Belgia itu bakal ngelawan Spanyol.
2: Bakal Spanyol.
1: Iya.
2: Ya. Mudah-mudahan sih lah. Biar yang ininya finalnya nanti tahu ulangan tahun kemarin lagi gimana tuh?
1: Bisa sih, bisa banget. Argentina lawan Swiss. Swiss nanti kan. Nanti kemungkinan di semifinal bakal ketemu Norway nih.
2: Norway.
1: Inggris kalah sama Norway.
2: Ya. Ya. Setuju.
1: Terus,
2: setuju.
1: Ya bisa jadi Argentina Prancis lagi.
2: Iya.
1: Nah, Bah, tadi kan sempat ngomongin soal Spanyol, Bah. Nah, ini mungkin jadi pertandingan paling boring di 16 besar, Bah. Spanyol lawan Portugal. Dua-duanya ini kelihatan bermain sangat hati-hati.
2: Hati-hati.
1: Menurut Abah gimana, Bah?
2: Spanyol sama Portugal.
1: Portugal.
2: Ya? Kalau saya lebih coba highlight Portugalnya aja lah ya. Bedanya kan kalau di Argentina itu 10 pemain itu support satu orang kan.
1: Betul.
2: Messi itu Messi. Semuanya di apa namanya diberikan apa namanya service yang luar biasa.
1: Betul. Bahkan
2: kan.
1: Dennis sempat tegur De Paul ini dengan secara tegas ngomong, gua nih bodyguardnya Messi.
2: Jelas ya, itu ya. Dari Piala Dunia yang lalu juga dia ngomongnya gitu. Kalau misalkan ada perselisihan sedikit sama yang nyamperin pasti De Paul gitu kan. Nah, bedanya sama Portugal yaitu 10 poin 10 pemain itu against Cristiano Ronaldo. Iya, saya lihat satu momen di mana di Bruno Fernandes dapat satu bola. Udah di apa namanya? Sepertiga terakhir lah, udah di area bertahannya lawan gitu. Dia sudah holding bola lama gitu. Kemudian Ronaldo tuh buka ruang, udah coba lari. Gak dilihat, malah dioper ke Vitinha. Di situ Ronaldo langsung kelihatan gesturnya langsung begini. Ya udah. Di situ di statistik itu Ronaldo hanya touch bola sedikit. Bahkan tendangan pun beberapa kali saja gitu. Jadi jelas sekali gitu, enggak ada support sama sekali ke situ. Berkali-kali gitu bola bermain di tengah segala macam. Plus satu hal lagi dari pelatihnya Roberto Martinez. Ya. Menurut saya itu pergantian pemainnya salah. Okay. Menurut saya. Kalau dia kenapa Bernardo Silva enggak dimasukin duluan gitu. Malah masukin Rafael Leao kan. Memang sih kehilangan Nuno Mendes lumayan kan, dia kan kenceng kan ke depannya kan. Nah itu tapi mending lah di belakangnya tuh gantinya, penggantinya mending. Tapi Rafael Leao nih kurang. Kenapa nggak begitu Bernardo Silva masuk kan lumayan. Ada satu ibaratnya shoot on goal kan. Ada satu shoot on goal. Ini kadang suka apa namanya berpikir ini pelatih tuh mikirnya apa sih kok ada pemain bagus loh di sini gitu. Kenapa nggak dimasukin dulu gitu kan. Malah kayak Pedro Neto lah dan lain sebagainya gitu kan. Nah itu mungkin dari hal itu. Kalau Spanyol sih apa namanya mencari aman semuanya gitu.
1: Cari aman semuanya
2: karena mungkin mereka optimis punya kalau harus sampai penaltian penendangnya bagus-bagus. Kipernya juga bagus gitu kan. Bisa kalau Unai Simon kira-kiranya penalti nggak mampu bisa ada Raya jelek kalau nendang penalti.
1: Oh, okay.
2: Siapa? Luis Garcia gitu kan. Mungkin masih ada opsi itu gitu kan. Untungnya kan ada Mikel Merino.
1: Main Arsenal menyelamatkan Spanyol.
2: Mikel Merino, iya. Bahkan katanya sombongnya Merino katanya. Gol kejadian dan gol seperti itu hari-hari saya di Arsenal. Memang beberapa kali dia jadi penyelamat. Jelas-jelas itu unsung hero-nya. Unsung hero-nya Spanyol. Di Arsenal dan sekarang di Spanyol gitu. Tapi emang diawali dari quick ball kan. Quick ball, pelanggaran quick ball, Merino langsung lari. Gitu.
1: Nah oke, kita beralih ke pertandingan selanjutnya teman Pro 2 ya. Ini ada pertandingan Brazil lawan Norway. Ini sangat disayangkan juga Brazil bisa kalah sama Norway. Dan kita juga melihat luar biasa Norway bah. Mungkin kalau misalnya kayak orang awam kayak Denny gitu yang lihat Norway siapa sih? Alan doang paling. Nah, tapi ternyata bisa ngalahin Brazil nih bah.
2: Ini sekali lagi faktor pemain bertahan ini.
1: Permainan bertahan.
2: Oh iya, pemain bertahannya bagus.
1: Oh, oke.
2: Okay. Nah, plus apa namanya? Transisi yang luar biasa dari pemain-pemain Norway. Walaupun di situ cuman ada Odegaard kan
1: Odegaard.
2: Cuma saya juga heran, ini Odegaard di Norwegia sama di Arsenal beda jauh gitu ya. Beda jauh. Lebih solid di ini, lebih solid di apa di Norway gitu. Yang dia apa namanya? Pegang bola tuh enggak ya taktis lumayan taktis. 1-2 diambil lagi 1-2. Kalau di Arsenal kan muter-muter, bahkan kalau Odegaard pegang bola tuh teriakan fans yang lagi nobar tuh angka 8-nya mana? Angka 8. Jadi muter-muter kayak bikin angka 8 gitu.
1: Oh iya.
2: Kayak lagi ujian SIM. Muter-muter gitu kan. Angka 8-nya mana? Saking seringnya dia nge-hold bola putar-putar. Tapi kemarin kalau di Norway main tuh lumayan taktis. Kanan kiri Nusa di kanan. Haaland juga luar biasa gitu.
1: Haaland
2: ya always Haaland gitu kan. Dapat bola gol kedua gitu.
1: Itu enggak kita enggak ngira gol itu, Bang.
2: Iya. kacau itu kan Gabriel pada ini. Yang lucunya itu pas gol pertama itu duel sama Gabriel kan. Yeah. Gabriel kan tertongkeng tuh. Kena badannya dia. Badannya luar biasa itu.
1: Dan kita kalau lihat statistik ya, Pak ya. Ini Norway itu enggak cuma menang di skor doang. Ini menang di possession 66 banding 34. Passes juga operan 653 dibanding 313.
2: XG-nya
1: expected goal. XG-nya ini di Google enggak ada ya. Coba kita cari di dulu ya.
2: Ya pasti lumayan juga kayaknya.
1: Pasti tinggi juga. Shot-nya 9 banding 6. Mm-hmm. Kita si Norwegia ini kalah cuma dari shot-nya doang ya.
2: Oh, shot.
1: Shot-nya 12 Brazil. Norwegia ini 9 shot tapi on targetnya lebih banyak Norway.
2: Expected goal-nya kalau di ini di splash score-nya ada kalau Brazil 2,6. Kalau Norway cuma 1,06. Jadi lebih banyak Brazil nyerang, iya betul.
1: Terus emang mungkin faktor penalti tidak masuk dari Bruno Guimarães mungkin itu jadi salah satu faktor ngedropnya Brazil juga kira-kira ya.
2: Betul, bisa jadi itu.
1: Oke. Dan kita ke pertandingan selanjutnya nih Bah ya. Ini pertandingan selanjutnya ini ada Meksiko lawan Inggris, Bah. Ini pertandingan seru banget. Denny nonton full dan apa namanya? Dua-duanya mainnya ngotot. Inggris juga mainnya bagus. Meskipun bermain dengan 10 orang dari menit berapa tapi masih bisa mempertahankan keunggulan bahkan masukin lagi
2: menit ke 50 ya. Itu apa Bellingham kan?
1: Iya, Jude Bellingham.
2: Bellingham hanya 2 menitan
1: kurang itu. Bahkan.
2: Ya. Kelihatan di situ apa trio dari Declan Rice kemudian ke Saka gitu kan. Saka tuh jarang-jarang umpan pakai kaki kanan kalau sih kaki kanan kalau enggak salah itu. Pakai kaki kanan dan yang matang di sini di Inggris pada Piala Dunia kali ini adalah Harry Kane menurut saya matang dan sangat dewasa sekali gitu. Yeah. Itu gol terjadinya gol Bellingham itu yang dari umpan Bukayo Saka itu padahal bola tuh ada di area dia juga tapi dia dia sudah ngelihat pergerakan dari belakang ada Bellingham. Dia kan berdiri di antara dua strike dua pemain bertahan. Dia nggak maksain loncat. Dia hanya lihat aja gini jadi bola kalau dia loncat kemungkinan pemain bertahan loncat pasti ke intercept kena, kan ya. Jadi diem kena dari belakang sambil loncat kan. Itu ngeliatnya gitu jadi ini Harry Kane makin menjadi-jadi. Cuma masalahnya 4 tahun kemudian dia masih bisa enggak nih
1: nah,
2: gitu.
1: Itu dia.
2: Iya, perubahannya kan ketika masuk pindah ke Munchen ngeri banget biasa, Harry Kane. Asli itu Harry Kane.
1: Untung pindah dari Tottenham ya.
2: Betul. Tapi tetap aja sih di Tottenham juga akan bisa kayak gitu.
1: Iya sih.
2: Itu akademinya Arsenal Harry Kane tuh.
1: Oh iya. Yeah.
2: Asli, itu akademinya kan. Akademi Arsenal.
1: Nah ini kalau dari Meksikonya bah, ini ngotot banget mainnya.
2: Ngotot betul karena tuan rumah juga kan. Ya, saya lah kebetulan lagi pakai.
1: Ini kalau
2: jersinya klub Amerika.
1: Oh ya klub Amerika ya.
2: Jimenez.
1: Ya.
2: Ini yang tuan rumahnya apa namanya stadionnya Azteca ini.
1: Oh iya ini apa namanya base home base nya Azteca.
2: Azteca klub Amerika. Oh, ini kalau nggak salah. Nameset-nya Jimenez ya mas ya?
1: Dia gak inget nameset yang dipakainya.
2: Hah? Bukan, bawahnya ada.
1: Bawahnya, pardon.
2: Jimenez yang ngegolin kemarin penalti.
1: Raul Jimenez ini. Raul Jimenez. Dulunya di sini.
2: Iya.
1: Oh, Bimbo itu yang nyanyi itu bukan siapa?
2: Ah iya betul, ini sajadah panjang. Bimbo kebetulan Sam Bimbo ke sana, Sam Bimbo gitu. Pas banget itu. Ada. Jadi apa namanya? Ya tribute lah saya kemarin di Azteca kebetulan pas buka-buka pakai baju apa nih ketemu Mas Denny ya.
1: Loh,
2: punya
1: ada nih
2: punya
1: klub Amerika
2: nih kebetulan ini. Ini lelangan lawas banget baru dipakai
1: ini,
2: juga.
1: Ini tahun berapa berarti, Bah?
2: Waduh, tahun berapa saya lupa ini.
1: 90-an kayaknya ya.
2: Nggak tahu ini
1: kalau dari
2: enggak sih ya? 2000-an
1: masih 2000-an
2: udah 2000-an masih Raul Jimenez kok ini.
1: Oh iya deng ya Raul Jimenez ya. Iya benar-benar.
2: Jadi ya menurut saya sih Meksiko ya sangat tidak beruntung aja sih.
1: Betul
2: tidak beruntung ini Meksiko nih kalau misalkan Sedikit lebih bersabar lah mainnya gitu, karena memang tekanan kayak ya, terlihat keburu-buru, bola ke depan. Bener. Segala macam, aduh,
1: cepet banget.
2: Kayak misalkan model Mesir tadi malam, main kaki ke kaki, coba dulu bisa sebenarnya kayak gini, cuman ada udah memang harus selesai ya udah gitu kan. Inggrisnya juga kan ya, padahal kan udah kurang satu pemain kan. Sebenarnya bisa dimanfaatkan kuansa. Itu kuansa itu. Cuman ya terlalu terburu-buru.
1: Terlalu akhirnya pelanggaran, penalti.
2: Betul, penalti kan gitu. Kalau misalkan sabar sedikit gitu. Ya udah mainin tempo dulu gitu. Mereka pasti capek loh main di Azteca masalahnya.
1: Nah,
2: Azteca itu kan
1: 2000
2: lebih. MDPL kan. Udah pasti kecapean tinggal aduh mainin tempo gitu kan. Ya itu
1: nah,
2: mungkin.
1: Nah yang serunya bah di luar pertandingan ini ada isu ya, ada isu yang memperbolehkan pemain-pemain Inggris ini memakai pil Viagra untuk apa namanya, untuk bisa beradaptasi sama ketinggian di 2000 MDPL ini.
2: Ngaruhnya apa itu pil Viagra sama ketinggian?
1: Bah. Sumpah gak ngerti bah. Tapi katanya ada beberapa zat yang bisa apa ya, lebih
2: tapi tidak masuk ke dalam steroid yang apa namanya, yang doping itu.
1: Enggak, dibolehkan, emang dibolehkan. Jadi mereka diperbolehkan makan minum Viagra buat itu bisa beradaptasi sama lingkungan yang
2: sejenis model sejenis Viagra gitu ya.
1: Iya, katanya ada apa namanya, ada kandungan yang bisa bikin mereka lebih.
2: Padahal tolak angin cocok tuh padahal itu.
1: Bisa.
2: Tolak angin itu masuk.
1: Kan lu bodrek
2: aja. Kan bikin anget gitu gitulah. Atau apa namanya ini apa namanya tuh, Enel Ponce gitu. Ini nyebut brand semua ini. Ya gitulah. Tapi ya sebenarnya kalau lihat dari apa namanya, pil Viagra itu kan sebetulnya untuk kayak melancarkan sirkulasi darah.
1: Nah, mungkin itu enggak nyambung juga, Pak.
2: Mungkin juga sih.
1: Darah sirkulasinya bagus, jadi mungkin si
2: adrenalin
1: juga
2: meningkat.
1: Siapa namanya?
2: Si Otong. Si Otong minum.
1: Si udara kan jadi distribusinya lebih bagus
2: ya,
1: gitu, Pak.
2: Pori-pori terbuka gitu ya.
1: Benar.
2: Jadi kenceng.
1: Jadi kenceng.
2: Jadi apa namanya, pemanasannya apa namanya harus lebih ekstra gitu kan.
1: Benar.
2: Biar apa namanya aklimatisasi ya.
1: Apa tuh?
2: Ya itu aklimatisasi itu posisi di mana ketika kita harus menyesuaikan dengan ketinggian.
1: Oh iya.
2: Kayak saya kalau mau naik gunung. Ke misalkan Merbabu sampai base camp itu gak boleh langsung
1: naik
2: jalan.
1: Dulu
2: diam dulu 3-4 jam aklimatisasi badan kita sesuaikan dengan ketinggian. Kalau enggak ya bisa aja muntah di jalan.
1: Kalau enggak kupingnya sakit gak sih, Bang?
2: Bisa jadi itu sakit itu. Karena faktor ketinggian. Kita aklimatisasi dulu. Harusnya sih kalau untuk main bola kayak gini ya sehari atau dua hari sebelumnya. Sampai karena peraturan kan nggak bisa tuh Inggris kan, nggak bisa dua hari di situ. Padahal udah nganggur nih dua hari gitu berarti. Duluan nggak sana gitu.
1: Nggak boleh.
2: Nggak boleh karena ada peraturan berapa gitu.
1: Nah kalau ingat soal apa namanya stadion yang di dataran tinggi, ingat di Afrika juga bah ada juga stadion
2: ada
1: yang tinggi. Dan itu Copa America apa Piala Dunia ya?
2: Lupa Copa America, lagi. Bolivia.
1: Iya Copa America.
2: La Paz namanya.
1: Messi sampai muntah gak sih, Bang?
2: La Paz.
1: Iya.
2: Dan itu orang Argentina, pemain Argentina main di Bolivia ketika Copa atau apapun itu kualifikasi. Enggak selalu sapu bersih. Pas. Kadang kalah pasti draw karena siapa yang bilang tuh ya, Angel Di Maria kalau nggak salah, seperti bermain-main di neraka katanya gitu, saking menderitanya gitu, apa namanya, semakin tinggi kan oksigen semakin tipis gitu, jadi kadar VO2 max juga kan berkurang
1: drop gitu.
2: Di La Paz itu namanya, itu lebih tinggi daripada
1: Azteca.
2: Iya, Azteca tuh ketiga apa keduanya di Ekuador ada.
1: Ekuador ada yang paling tinggi.
2: Ekuador ada. Oh. Itu stadion tertinggi kedua gitu.
1: Itu sebenarnya bisa jadi apa namanya? Keuntungan juga sebenarnya sama buat Meksiko ya, Bay. Tapi sayangnya itu balik lagi.
2: Iya, itu betul.
1: Mereka enggak bisa sabar akhirnya
2: betul, ya. Betul, enggak bisa manfaatin gitu.
1: Dan Yang uniknya lagi di pertandingan ini, Bah, setelah kartu merahnya Kwanzaa, ini dikabarin juga ini timnas Inggris bakal ini juga banding, Bah. Karena ngelihat kejadian Amerika.
2: Iya, gitu. Soalnya PR-nya udah enggak ada lagi ya. Belakangnya makin menipis kan?
1: Iya, betul.
2: Di belakangnya itu kan Gehi,
1: John Stones terus
2: sama
1: yang Konsa
2: dari Aston Villa itu. Jadi apa namanya, stoknya mulai menipis, khawatir kan?
1: Betul.
2: Khawatir situ.
1: Terus
2: yang lucunya
1: kayaknya sama deh, mau ngomong itu.
2: Iya kan?
1: Kayaknya sama deh.
2: Iya. Tiga kata lucu.
1: Apa?
2: Jordan Henderson cedera.
1: Gini lucunya gini, Bang. Belum pernah main. Udah kartu kuning.
2: Iya, udah
1: cedera. Gimana ceritanya?
2: Cederanya kenapa? Karena loncat billboard.
1: Iya.
2: Jatuh.
1: Patah enggak sih, Bang?
2: Enggak sih, patah.
1: Oh,
2: sih.
1: Enggak ya, enggak patah ya.
2: Tapi kayaknya parah itu. Kayaknya parah. Kayak mungkin apa namanya?
1: Tumpuan.
2: Kepletek tak apa gitu. Apa namanya?
1: Jalike.
2: Terkilir. Ya itu kayak sih.
1: Lucu banget.
2: Main gak pernah, malah dapat kartu kuning. Kok bisa-bisanya gak pernah main? Malah cedera.
1: Cedera, ya Allah, Jordan ya.
2: Itu betul. Plot twist
1: banget. Dan ini pertandingan yang mungkin dari sekian banyak pertandingan 16 besar, ini mungkin agak kurang peminatnya. Swiss sama Kolombia, Bah.
2: Betul, membosankan juga. Saya nonton sebentar tuh, cuman karena harus ini, jadi udah tak tinggal lagi gitu.
1: Ya.
2: Gak kelihatan kok 0-0. Ini apa namanya? Kalau misalkan bicara dalam quote and quote banyak pengaruh dari FIFA untuk AIWO-nya di sini, kayaknya memang ini Swiss ini salah satu skenario yang harus menyingkirkan Kolombia gitu.
1: Iya, karena
2: Kolombia kalau ketemu Argentina Arina, bahaya.
1: Bisa
2: bahaya lagi gitu. Bisa mengancam anak FIFA lagi.
1: Betul. Nah, sengaja Deni taruh di akhir pembahasan Argentina Mesir ini karena selain di apa namanya pertandingan yang sangat seru banget dimulai dari Mesir yang unggul 2-0 bahkan mungkin bisa 3-0 kalau nggak di
2: VAR ya.
1: Di VAR mungkin bakal 3-0 terus akhirnya dibalikin sama Argentina sampai 3-2 teman pro 2 dan setelah pertandingan banyak banget teori-teori yang bilang Argentina ini anak emas lah dan segala macam karena ada beberapa kontroversi yang ada di pertandingan ini. Menurut Abah?
2: Iya, karena saya juga ngikutin ya dari awal, termasuk dari pertandingannya, dari komentar-komentar yang terjadi di dunia maya gitu kan. Saya sih ya agree with disagree lah. Sepakat untuk tidak sepakat. Gitu. Artinya kan kalau memang hal yang ini kayak yang namanya settingan tuh bisa jadi memang ada, tapi satu hal yang saya masa iya sih dengan si skema Piala Dunia sekarang yang bola aja ditaruh chip gitu kan, tapi tetap ada ruang untuk itu tuh dimanfaatkan gitu. Makanya kalau menurut saya ini memang settingan sih yang nggak tahu juga gitu, tapi ini peran besar dari wasit menurut saya sih.
1: Betul.
2: Wasit itu subjektivitasnya kan sangat tinggi wasit itu, sekalipun ada aturan itu gitu, tapi subjektivitasnya itu tinggi. Terbuktinya ketika beberapa pelanggaran dengan jenis pelanggaran yang sama itu berbeda perlakuan.
1: Betul. Gitu kan.
2: Ketika Messi dapat penalti pelanggaran, ketika hal yang sama juga terjadi salah malah itu di posisi yang sangat ideal banget kan untuk free kick gitu. Bahkan tidak ada VAR
1: gitu sekalipun nggak kan. Ada
2: terus gol yang dibatalkan yang katanya di
1: pelanggaran
2: memang itu pelanggaran
1: setuju.
2: tapi
1: setelah itu
2: sejauh itu gitu sampai dia passing 2-3 passing baru di VAR gitu.
1: Setuju.
2: Nah, artinya kalau misalkan memang bola itu tidak gol kemungkinan nggak akan ada VAR pelanggaran, ya udah aja gol
1: aja
2: misalkan,
1: lanjut
2: misalkan bolanya out Yaud terangan gawang.
1: Iya, iya.
2: Ya, tapi karena itu gol, akhirnya harus di VAR. Memang iya. Peraturannya
1: seperti itu.
2: Seperti itu iya. Gitu. Kalau misalkan menyebabkan gol gitu,
1: iya.
2: Harus di VAR
1: iya,
2: kayak gitu.
1: Betul.
2: Nah, itu yang kemudian memicu apa namanya? Memicu sampai pelatih apa Mesir bikin bikin gestur standard, gini kan iya,
1: kayak
2: gestur,
1: Anang Hermansa
2: gestur ya betul yeah. Gestur itu gestur yang sangat ini yang sangat apa tuh namanya krusial di sepak bola betul. Itu gestur apa
1: rasisme
2: gitu gestur rasisme gitu kan jadi apa namanya yang herannya tuh di situ kenapa kok sejauh itu kalau memang wasit yakin di situ ada pelanggaran, toh pelanggaran itu kan bakal menguntungkan timnya Argentina iya, kan karena dekat dengan lawan. Gitu. Kenapa nggak langsung diambil tindakan itu? Iya, kenapa harus menunggu sekian lama dulu? Oh ternyata gol akhirnya di VAR. Itu keputusan yang subjektifnya. Jadi artinya kalau misalkan si wasit itu ikut ke aturan FIFA-nya, itu pelanggaran yakin pelanggaran ya udah. Pelanggaran
1: ya.
2: Berhentikan gitu.
1: Iya.
2: Nah, jadi dia ngikutin memanfaatkan aturan FIFA itu, aturan FIFA yang ketika gol itu harus di VAR. Jadi dia berhitung ya betul, memang betul apa yang dilakukan wasit itu betul harus nge-VAR itu betul. Tapi subjektivitasnya itu kenapa sampai harus nunggu bola itu endingnya gimana gitu? Kalau yakin itu pelanggaran ya sudah aja, itu kan itu pelanggaran gitu kan? Gitu. Karena kan menguntungkan tim lawan.
1: Betul.
2: Kecuali kalau di tengah tuh. Nah itu biarin aja dulu lah. Ini mah kan jelas-jelas nguntungin. Nanti pasti kalau misalkan ini juga tim Argentina juga protes kan.
1: Iya, iya.
2: Itu kan lumayan posisi yang sangat lumayan. Messi iya. juga bisa Messi langsung bisa masukin gitu. Iya gitu.
1: Bisa.
2: Ya, terus keselnya juga nih gesturnya Messi nih setiap kali ngambil free kick itu selalu geser-geserin bola.
1: Oh iya.
2: Selalu geser-geserin bola. Iya, digarisin di sini. Iya, dia ikutin. Ikutin, tapi bola itu dilempar lagi ke depan.
1: Iya.
2: Itu sebagai ya saya gitu yang suka main bola, enggak pinter main bola, suka main bola, tahu posisi di wilayah mana saya ngesut yang kemungkinan besar bisa masuk.
1: Oke. Okay. Angle-nya gitu.
2: Angle-nya ya, mana di sini saya bisa di sini. Messi itu punya angle kayak gitu. Bahkan dia sempat nandain satu angle kan waktu ada footage-nya. Dia ngelepas band kakinya, dilempar. Dilempar, kemudian bolanya ketika ada pelanggaran dia taruh dekat situ.
1: Pertandingan tadi?
2: Bukan.
1: Oh, bukan.
2: Di sebelum-sebelumnya. Oh, okay. Dia sampai punya spot-spot favorit lah.
1: Okay.
2: Sebelah sini kayak Beckham.
1: Beckham
2: itu kalau agak nyamping itu gacor. Tapi kalau lurus, bola lurus susah dia.
1: Okay.
2: Susah kalau bola lurus. Jarang ngambil Beckham. Tapi kalau misalkan dia agak ke samping sedikit, itu pasti Beckham yang ambil karena posisinya dia di situ. Gitu. Nah, Messi pun tahu gitu. Oh, sini. Pas nih agak kiri dikit. Favorit enak saya, ya bawa kiri gitu.
1: Tapi sayangnya nggak ada apapun teguran dari wasit ya, Bang?
2: Ya betul, ada gestur yang mukul kan?
1: Iya.
2: Itu juga dibiarkan gitu, beberapa kali gitu kan. Malah mau salah kan nggak mau berkomentar, takut kena denda.
1: Iya. Lalu berarti Abah setuju Messi itu anak FIFA?
2: Kalau saya sih. Iya setuju.
1: Karena kayak benar-benar dijagain.
2: Ya? Kalau saya setuju ya, mungkin bukan anak FIFA sih, mungkin karena mungkin sekarang presiden FIFA-nya suka dengan Argentina mungkin.
1: Iya sempat
2: dengan Argentina. Gitu.
1: Sempat ada TV mana atau reporter mana gitu nggak mau wawancarain dia. Dia sangat gak rela untuk Argentina cabut di Piala Dunia ini.
2: Betul.
1: Tuh.
2: Betul. Ya, karena salah satu gitu. Spotlight juga kan ke Messi.
1: Iya.
2: Dia ada di Piala Dunia ada di benua Amerika.
1: Betul.
2: Sedangkan apa namanya? Kalau misal audiens terbanyak kan pasti dari Amerikanya, Amerika Selatan atau Amerika. Kalau misalkan Argentinanya cabut, ya sudah mungkin
1: habis.
2: Kelar gitu, kurang menarik lagi gitu.
1: Benar.
2: Penontonnya ya turis-turis semua gitu kan. Kayak Amerika ketika Amerika main, penontonnya enggak terlalu banyak.
1: Iya, betul.
2: Karena bukan
1: masyarakat bola.
2: Bukan masyarakat bola, kan. Iya bola.
1: Iya. Nah, Bah, Argentina lagi nih, Bah, ada apa namanya kontroversi juga di pertandingan nanti Prancis lawan Maroko, Bah. Ini hampir semua perangkat pertandingan, wasit, asisten wasit 1-2, VAR dan segala macamnya itu dari Argentina, Bah.
2: Nah ini yang
1: ini poin yang paling
2: yang,
1: penting
2: yang menjadi apa tuh namanya apa namanya gray areanya tuh.
1: Iya.
2: Di situ karena itu kan kewajiban dan apa namanya wewenang dari panitia lah ibaratnya kan menentukan ini. Ya, bisa jadi meloloskan satu, meringankan ini, memberatkan ini kayak gitu. Kita kan nggak tahu gitu kan. Wasit kan dibayar kan.
1: Iya.
2: Jelas.
1: Cuma kalau nasionalitinya apa namanya Argentina, terus kita juga tahu rivalitas Prancis dan Argentina kan pasti secara apa ya, secara garis besar gitu ya, mereka gak bakal subjektif, gak bakal objektif di pertandingan
2: betul,
1: itu.
2: Betul. Iya, terus minimalnya dioplos lah gitu. Ya, dari Eropanya, dari mana gitu kan, wasit-wasitnya juga. Kalau dari mana ya, dari Mesir itu udah ngeluarin official apa komplain.
1: Buat?
2: Terhadap wasit.
1: Wasit yang tadi
2: malam itu katanya minta wasit dari Prancis itu tidak diberi tanggung jawab di sisa turnamen karena memang terlihat sangat subjektif sekali itu kecewa mereka gitu kan.
1: Dan kalau nggak salah Dini juga agak familiar sama wasit tadi malam tuh, kalau nggak salah mereka tuh yang dia gitu ya yang si wasit utama ini. Kalau gak salah ini deh, mimpin pertandingan Indonesia pas mau masuk Olimpiade. Kalau gak salah ya?
2: Iya.
1: Kalau gak salah, pas lawan Indonesia lawan apa ya? Lupa lagi. Yang mainnya di Prancis waktu itu.
2: Oh, yang U21 ya?
1: U21.
2: Oh, yang itu?
1: Iya, kalau gak
2: yang
1: salah.
2: Yang lawan deh. Afrika ya?
1: Iya, Afrika.
2: Ekuator, Guinea, Ekuator.
1: Iya. Kalau gak salah itu deh,
2: Pak. Iya, kalau gak salah.
1: Iya. Makanya agak familiar. Dan emang ternyata dulu juga kan sempat apa ya, kalau emang benar dia yang memimpin pertandingan Indonesia lawan Guinea itu mungkin dulu juga sempat apa namanya dipertanyakan sip kepemimpinan wasit ini kan. Berarti emang punya ya track yang lumayan
2: gak
1: bagus gitu. Betul. Dan Bah prediksi nih Bah di quarter final Bah, nanti bakal ada pertandingan Prancis Maroko Bah. Abah menjagokan siapa di sini?
2: Prancis lah.
1: Prancis. Gak punya pandangan itu Maroko ini bakal berbuat sesuatu nih di pertandingan quarter final itu.
2: Ronaldo katanya udah ngasih tongkat estafet ke Mbappe katanya. It's your turn gitu.
1: Oke.
2: Silakan bertarung dengan Messi gitu ya.
1: Oke.
2: Messi memimpin lagi kan, top skornya kan 8 gol kan.
1: 8 gol ya, sekarang 8 gol.
2: 8 gol dan 1 asis sekarang.
1: Iya. Dan pertandingan selanjutnya Bah ini Spanyol Belgia.
2: Biar rame Spanyol nih masuk nih, Spanyol Prancis
1: ya. Spanyol Prancis ya, semifinal pertama itu. Terus Norwegia ini yang mungkin agak masih seru nih. Norwegia Inggris. Kalau dari sih jagoin Norwegia sih.
2: Sama. Saya juga minta Norwegia yang ini yang lolos, jangan Inggris lah.
1: Iyalah.
2: Kalau Inggris ketemu Argentina, udah pasti kalah.
1: Inggrisnya.
2: Kalau Inggrisnya menang, kemudian ketemu Argentina, Argentina udah gini-gini aja. Tapi kalau sama lawan Norwegia, susah.
1: Ini belum tahu ya. Iya. Oke, pertandingan terakhir. Argentina Swiss.
2: Argentina ini. Pokoknya selama masih ada Argentina aja udah pasti dimenangi.

0: lah katanya kan dengan bahasa ininya tuh pernah membela timnas Argentina katanya gitu.
1: Okay.
0: Itu tuh sarkas menurut saya, sarkas dan rame di bawahnya kan di ini segala macam berterima kasih dan sebagainya, tapi intinya tuh wah sarkastik.
1: Oke lah. Pokoknya kita lihat aja nih sepak terjang Argentina nanti gimana ya, bakal ada kontroversi lagi kah atau ada kartu merah yang dicabut lagi. Kita enggak tahu ya.
0: Tinggal nunggu gongnya aja kita.
1: Nunggu gongnya aja. Kita bakal ngobrolin soal quarter final berarti, Bah. Babak 8 besar ya?
0: Yeah.
1: 8 besar di minggu depan, Bah. Mm-hmm. Dan kita udah tahu tuh berarti semifinalnya bakal siapa. Mm-hmm. Teman Pro 2 ya.
0: Yeah.
1: Dan udah setengah jam lebih kita ngobrol, Bah.
0: Okay.
1: Artinya kita harus pamit dulu. Ketemu lagi minggu depan, Bah ya.
0: Siap,
1: kita bakal ngomongin soal semifinal dan mungkin ada kontroversi lagi nanti. Yeah. Lah.
0: Ini saya minta dukungannya nih. Tadi saya baru interview untuk program Super Trip to Como.
1: Gokil.
0: Alhamdulillah masuk 30 besar sih Indonesia. Tadi baru interview.
1: Ngapain ke Komonya nonton?
0: Ke Como nonton Como. Nonton Como, jalan-jalan ke Itali. Mudah-mudahan dijabah.
1: Amin, amin. Berarti bakal ketemu Niko Pas.
0: Hah?
1: Bakal ketemu Niko Pas.
0: Saya bawa jersey dari 18 apa ya? Suruh tanda tangan.
1: Oke, Bah. Semoga berhasil ke Komonya, Bah.
0: Siap.
1: Kita doain yang terbaik buat ya. Abah Noris.
0: Amin.
1: Ya.
0: Terima kasih.
1: Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi Abah Noris sudah bisa ngobrol di Ballcast. Abah juga sehat-sehat ya. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana karena abis ini Denny masih bakal nemenin kamu di Jaga Malam. Jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ih, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guilherme. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijadiin debu di bawah tempat tidur.

2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, di cuaca yang kayak gini ya, siangnya panas banget, malamnya dingin, bisa bikin kita lebih gampang kena flu, teman Pro 2. Ini nggak berlaku buat kita doang, teman Pro 2 ya, karena ini timnas Norwegia ya, ini katanya lagi dilanda wabah penyakit. Waduh, ini Norwegia dilanda wabah penyakit jelang lawan Inggris. Awalnya Jorgen Strand Larsen demam, terus sejumlah pemain dari Norwegia juga batuk dan gak fit, teman Pro 2. Ini Norwegia bakal menghadapi Inggris di laga perempat final Piala Dunia 2026 di Miami Stadium di hari Minggu nanti, teman Pro 2. Vikings ini lolos ke 8 besar setelah mengalahkan Brazil ya, 2-1 di 16 besar. Lolos ke perempat final merupakan torehan terbaik Norwegia sepanjang mentas di Piala Dunia. Norwegia baru kembali lagi tampil di Piala Dunia setelah terakhir kali di 1998. Nah, ini Norwegia ya, tentu sangat motivasinya besar untuk mencatatkan sejarah di laga melawan Inggris. Tapi Stale Solbakken ini didera masalah terkait kebugaran para pemainnya jelang hadapi timnas Inggris. Skuad Norwegia didera wabah penyakit sampai sejumlah pemainnya enggak dalam kondisi fit, teman Pro 2. Jorgen Strand Larsen awalnya sempat demam, lalu Markus Holmgren Pedersen mengalami hal serupa. Larsen udah fit, tapi Pedersen harus absen lawan Brazil kemarin ya. Ini pelatihnya Solbakken ini bilang selain ada yang demam, sejumlah pemain juga batuk dan serak. Faktor penerbangan jauh dan selalu bersama dalam satu ruangan jadi sebab wabah penyakit menyebar di skuad Norwegia, teman Pro 2 ya. Kita tahu Norwegia ini jadi salah satu kuda hitam terbaik mungkin ya di Piala Dunia kali ini, karena melaju sampai ke quarter final, teman Pro 2, dan nanti lawan Inggris bisa jadi catatan sejarah untuk Norwegia ya, bisa tembus ke semifinal, teman Pro 2. Kalau kamu nanya Denny, siapa yang Denny jagoin di partai Norwegia lawan Inggris? Denny jagoin Norwegia sih, teman Pro 2 ya, karena ya mainnya kemarin cukup meyakinkan lawan Brazil, teman Pro 2. Bahkan mereka sempat mengatur ya jalannya pertandingan dengan possession bola yang cukup lumayan gitu ya. Sekali lagi, yang dilawan itu Brazil, teman Pro 2 ya. Jadi Daddy jagoin Norwegia di Norwegia versus Inggris.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat. Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, udah mau jam 11, artinya Denny harus pamit dulu. Terima kasih yang udah dengerin dari jam 8 tadi. Teman Pro 2 udah dengerin Denny ngobrol barengan Abah Noris ya, soal hasil pertandingan di 16 besar Piala Dunia 2026, teman Pro 2 ya. Di hari Rabu minggu depan, Denny juga bakal ngobrol lagi barengan Abah Noris, teman Pro 2, tentunya dengan hasil quarter final nanti, teman Pro 2, yang bakal dimulai Jumat dini hari besok, teman Pro 2 ya. Di malam ini bakal libur dulu, dimulai lagi besok, teman Pro 2, dengan pertandingan Prancis lawan Maroko, teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang mungkin nanti pas pertandingan di rumah gitu ya, mungkin kamu bisa dengerin Pro 1 RRI Cirebon buat dengerin full pertandingannya secara live, teman Pro 2, karena Pro 1 Cirebon bakal memperdengarkan pertandingan Piala Dunia secara full, teman Pro 2 ya. Dan nanti bakal ada teman-teman dari Pro 3 Jakarta, teman Pro 2 ya. Kalau gitu Denny harus pamit. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: tertempar kereta api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
2: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
3: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Rabu 8 Juli 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Programa 2.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari Kamis 9 Juli 2026. Melalui frekuensi FM 97,5 MHz dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka.

97.5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi. Di hari ini ya, hari Kamis 9 Juli 2026, barengan sama Uca yang bakal nemenin kamu nih nanti di Spada ya, sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. So sekarang nih ya, sampai jam 6 just music dulu ya buat kamu dengerin di pagi hari ini. Abis itu nanti Uca lanjut lagi ngasih informasi-informasi menarik buat kamu ya pokoknya. So tetap di sini terus ya di 97.5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-Nya, atas berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesehatan, masih diberi kemampuan, diberi nikmat rizki dan berbagai nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat dan salam kita hantarkan kepada junjungan alam Nabi akhir zaman Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kita sebagai orang muslim, kita sebagai orang Islam, tidaklah cukup dengan keislaman yang kita miliki. Orang Islam tidaklah akan memberikan satu hal yang lebih besar mendapatkan keuntungan di hadapan Allah jika kita tidak menjadi orang beriman. Jadi, selain kita sebagai seorang yang Islam, yang Muslim, kita juga harus menjadi orang yang beriman. Karena keberadaan orang Islam dengan orang beriman punya kedudukan yang berbeda. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 14 sampai 15, Allah menggambarkan tentang fenomena tersebut. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qalatil a'rabu amanna. Ketika ada segolongan orang-orang Arab Baduy datang kepada Nabi di Madinah, kemudian mereka menyatakan, amanna, kami orang beriman. Pengakuan mereka sebagai orang beriman dinafikan atau tidak diakui oleh Allah melalui firman-Nya yang dihantarkan kepada Nabi. Qul lam tu'minu, katakanlah bahwa kalian itu belum beriman. Walakin akan tetapi kulu, katakanlah aslamna, kami itu baru Islam. Jadi pada saat kasus tentang orang-orang Arab gunung, Arab Baduy ini, pada saat mereka menyatakan sebuah keimanan di hadapan Nabi melalui wahyu, Nabi menjawab bahwa mereka hakikatnya belum beriman, tapi mereka baru dalam posisi Islam. Sehingga orang beriman itu pasti orang Islam, tapi orang Islam belum tentu dia adalah orang yang beriman. Kenapa di sini Allah menyatakan mereka belum dipastikan sebagai orang beriman, baru sebagai orang Islam? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena kekuatan iman belum meresap, belum menyatu, belum kuat di dalam hati kalian. Sehingga kekuatan hati, kekuatan keimanan yang tertanam dalam hati, dan hati adalah merupakan raja di dalam tubuh kita. Dan dengan kekuatan hati ini, dengan hati yang berkekuatan iman ini, maka hati akan menggerakkan segala langkah, segala gerak, segala daya upaya dengan keimanan, dengan tuntunan, dengan bimbingan wahyu, bimbingan Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Pada saat keimanan belum kokoh, belum menjadi kekuatan dalam hati, maka hati tidak akan dikuasai oleh kekuatan iman, kekuatan ayat, maka hati itu akan kosong, maka hati akan dipenuhi hawa nafsu, hati akan dipenuhi oleh bisikan syaitan, sehingga hati itu akan menggerakkan tangan kita, gerakan langkah kaki kita pun akan sesuatu yang bertentangan dengan ayat-ayat Allah. Dalam ayat ini, dalam surat ini, bahwa Orang yang beriman adalah orang yang di mana hatinya itu tertanam keimanan yang kuat, sehingga terefleksi dalam aspek kehidupannya. Dalam ayat selanjutnya Allah mengatakan, wa ing tuti Allah wa rasuluh, wa ing tuti Allah wa rasulahu, la yalikum min a'malikum syai'a. Jika kalian itu taat kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada yang menghalangi, yang merugikan dari apa yang kalian lakukan sebagai amal dalam ketaatan itu. Jadi di sini Allah memberikan satu gambaran bahwa keimanan yang kokoh dalam hati akan merefleksi ke dalam aspek gerak langkah, yaitu ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini merupakan gambaran dari keimanan yang sesungguhnya, bahwa iman itu adalah merupakan kekuatan hati yang teraktual dalam gerak langkah kehidupan seseorang. Dalam ayat berikutnya Allah menggambarkan, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah, orang-orang mukmin itu hanyalah, allazina amanu billahi wa rasulih, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu orang-orang yang mengamankan apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya. Sumalam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu, mereka dengan keyakinan yang penuh, dengan satu keyakinan yang utuh akan perintah Allah, akan kebenaran yang datang dari Allah, dan tidak ada keraguan di dalam hatinya. Wajahadu bi amwalihim wa angfusihim, kemudian mereka berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Itulah gambaran dari orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang mereka adalah allazina amanu billahi wa rasulih, mereka adalah orang-orang yang mengamankan, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, aturan Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak punya sifat ragu, mereka punya keyakinan yang kuat. Wajahadu, kemudian mereka berjihad, bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Ulaika humus shodiqun, maka itulah orang-orang yang benar. Demikianlah gambaran orang-orang yang beriman. Jadi pada saat keislaman tidak dibuktikan untuk mengamankan apa yang menjadi perintah Allah, maka keislaman itu belum sampai pada tingkat keimanan. Keislaman itu belum sampai pada tingkat ketaatan yang sesungguhnya. Di mana Allah menyatakan pada saat kita masuk ke dalam Islam, maka ketaatan itu harus seutuhnya dan seluruhnya. Allah menyatakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah, pada saat kalian itu masuk Islam, masuklah kalian ke dalam Islam itu dengan kafah, dengan utuh, dengan keseluruhannya, dengan genap, dengan sepenuhnya dan seluruhnya. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaiton, karena syaiton akan membawa kita untuk keluar dari ketaatan kepada Allah, sehingga kita tidak sepenuhnya secara utuh menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Allah tersebut. Maka dengan demikian Allah menyatakan innahu lakum aduwwum mubin, bahwa setan itu jelas merupakan musuh yang paling nyata bagi kita kaum muslimin khususnya dan umat manusia pada umumnya. Oleh karena itu, maka kita sebagai orang yang sudah berislam, mari kita tingkatkan, tidak sekedar kita Islam tapi kita juga beriman, dengan cara kita menjalankan, mengamankan apa yang menjadi perintah Allah, apa yang menjadi perintah Rasul, untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Aqulu qouli hadza, astaghfiru li wa lakum, nasrun minallahi wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

nggak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.

matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik di sepada nih yang selamat pagi teman Pro 2 yang masih sama Uca di sini di edisi kami 9 Juli 2026 sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Barat. So ini ada informasi menarik nih ya teman Pro 2. Jadi kamu nih, kalau kamu sendiri nih teman Pro 2, kalau liburan itu cuma rebahan di hotel atau kayaknya liburannya kayak gitu sih udah mulai ditinggal ya teman Pro 2. Karena sekarang tuh orang tuh banyak pengen liburan sambil tetap aktif. Nah, tren ini tuh juga dikenal dengan istilah sport tourism atau wisata olahraga. Jadi menurut Kementerian Pariwisata tuh wisata olahraga tuh jadi salah satu sektor pariwisata yang pertumbuhannya paling cepat ya di dunia. Bahkan nih data dari UN Tourism ini menyebut sektor ini tuh nyumbang sekitar 10% dari total pengeluaran wisatawan global dan diprediksi ini tuh terus tumbuh ya sampai 17,5% per tahun 2030 nanti nih. Makanya nih ya, Kementerian Pariwisata bareng Kementerian Pemuda dan Olahraga tuh sekarang makin serius ngembangin wisata olahraga di Indonesia, mulai dari mendukung penyelenggaraan event, meningkatkan kualitas destinasi olahraga sampai promosi event. Ini tuh yang skalanya besar nasional ya dan internasional juga pastinya. Ya walaupun saat ini sih kontribusi wisata olahraga masih belum sebesar wisata petualangan ya atau wisata kebugaran, potensinya juga ini tuh dinilai sangat besar, apalagi nih kalau dipaduin ya sama wisata alam, kuliner dan pengalaman budaya khas daerahnya. Ya semoga sih teman Pro 2 makin banyak ya event olahraga yang bukan cuma seru untuk diikutin, tapi emang juga bikin wisatawan tuh betah lebih lama dan ikut gerakin ekonomi daerah sendiri. Nah kalau teman Pro 2 dikasih kesempatan, kamu tuh lebih tertarik ikut fun run di kota wisata, gue sambil nikmatin pemandangan, atau yang lagi rame tuh apa ya, Hyrox ya, kamu sendiri itu mau ikutin apa gitu ya teman Pro 2. So semuanya masih terus sama kamu nih. Maka dari itu tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di hard disk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: masih di sini?
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

Prodo, kalau lagi liburan yang pertama kamu cari itu apa sih? Tempat yang estetik atau makanan yang enak gitu. Jadi ternyata tren liburan sekarang udah mulai berubah ya teman Prodo. Kata Kementerian Pariwisata tuh anak muda khususnya generasi milenial itu tuh udah lebih suka liburan yang punya cerita gitu ya. Jadi bukan cuma datang foto-foto terus pulang teman Prodo. Jadi sekarang juga lagi naik daun itu tuh wisata budaya, wisata alam, kuliner, wisata ramah lingkungan sampai sport tourism alias wisata olahraga yang tadi Uca kasih tahu nih ke kamu ya teman Prodo. Apalagi sekarang tuh teknologi kayak AI, AR sampai VR itu juga bikin pengalaman libur jadi makin seru dan rasanya tuh lebih personal aja gitu. Menariknya juga kalau wisatawan luar negeri kan lebih penasaran sama budaya dan alam Indonesia ya. Nah, kalau wisatawan dalam negeri itu justru lebih semangat buat nyari kuliner khas dan nikmatin budaya di daerahnya sendiri. Ya gak sih teman Prodo, kalau kamu sendiri kalau liburan keluar kota yang dicari apa? Kalau Uca sendiri sih kulinerannya ya pasti wajib kudu gitu ya. Dan bahkan nih yang tadi Uca udah bilangin juga, wisata olahraga itu juga diprediksi jadi salah satu tren yang paling cepat berkembang ya di dunia. Nah kalau kamu sendiri kalau ada waktu libur, kamu lebih milih wisata kuliner, healing di alam, atau nonton sekaligus ikutan event olahraga teman Prodo? Ya pokoknya sih yang penting ya teman Prodo, liburan kamu tuh tetap seru dan bikin happy ya bareng orang-orang yang liburan sama kamu. So masih di Sepada, tetap di 97,5 Prodo FM, teman terbaik kamu.

emangnya belakangan ini tuh cuaca di Cirebon makin rasanya tuh panas banget gitu ya. Dan ini tuh emang jadi perhatian serius juga buat pemerintah Kabupaten Cirebon. Jadi Dinas Lingkungan Hidup atau DLH sekarang tuh lagi meningkatkan pengawasan menjelang puncak musim kemarau yang diperkirakan tuh terjadinya pada Agustus ya sampai September. Salah satu yang paling diwaspadai yaitu kebakaran di tempat pembuangan akhir atau TPA. Selain kebakaran lahan, juga uniknya tuh kebakaran di TPA tuh ternyata gak selalu karena ada yang sengaja ngebakar gitu ya. Tumpukan sampah bisa terbakar sendiri karena emang panas gas metana yang terbentuk dari proses pembusukan

juga langkah kecil kayak gini tuh bisa ngebantu cegah resiko kebakaran ya, dan jaga lingkungan tetap sehat pastinya. Karena emang ngejaga lingkungan itu kan bukan cuma tugas pemerintah ya gak sih, tapi tanggung jawab kita semua teman Pro 2. So sepadanya masih tetap sama kamu, tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.